0: saya jawab lah.
1: Awak silap.
0: Jalan-jalan jauh ke Pekan, tinggah pula Pulau Mutiara.
1: Adik.
0: Waalaikumsalam, saya jawabkan. Awal bismillah membuka bicara.
1: Itu dia. Okey, seterusnya yang kedua.
0: Asah sabit kait kelapa. Anak Cina menjemur tikar. Rugi sedikit indah mengapa, tati indong jangan bengkar. Benar tu.
1: Yang saya heran Rino, tiap kali berpantun yang jadi mangsa anak Cina. Apa antara? Anak Cina.
0: Minta maaf Juan, bukan mengata. Jarang tak anak semacam itu.
1: Banyak je lagi anak lain.
0: Ada pun anak Melayunya. Melayu. Tapi tidak ramai. Tapi anak Cina jadi mangsa.
1: Laku, heranku.
0: Baik je sudah tu. Munyan anak semacam itu adalah. Ia ada dua tu.
1: Ia
0: ada dua tu. Malas menyabut. Sensitif curang tu.
1: Yang tadi sabut. Anak Kina betulnya.
0: Anak Kina betulnya.
1: Okey, pohon bidara di tanah Jawa. Buah tibadak, pohonnya tinggi. Mari prihatin warga emas kita. Hidup harmoni. Saling menyayangi.
0: Kain songket tenunan lama disimpan rapi di dalam peti. Kesihatan diri paling utama, hidup sehat ceria di hati.
1: Ya, terima kasih juga untuk Mahdi ni. Okey, Hajadi.
0: Hajadi.
1: Kalian ni Hajadi mengantar ya. Biasanya dia mengantar ni. Hasilah.
0: Baik. Pergi ke taman memetik melati, harum mewangi di waktu pagi.
1: Ya?
0: Harmoni FM dekat di hati, rancangan dan DJ menghibur sekali.
1: Waduh, alhamdulillah. Ke gadung membeli selipar, singgah makan nasi katok sedap. Harmoni FM memanglah hebat, DJ-nya sporting, rancangan pun mantap.
0: Okey.
1: Okey, ketiga.
0: Ketiga, bunga melati harum mewangi disusun cantik. Disusun cantik di atas talam. Okey. Harmoni FM teman sejati dari pagi sampai ke malam.
1: Itu yang dah berhenti.
0: Jadi sebelum tadi berhibur, saya bacakan satu pantun daripada Haji Umar ya.
1: Teruskan.
0: Haji Umar ada empat pantun katanya.
1: Silakan.
0: Ini pantun bebas tapi nasihati katanya. Hujan lebat di Tanjung Renjan. Pasal itu bajuku basah. Awan hitam ku sangka hujan. Hujan tak jadi bajuku basah.
1: Adik.
0: Haji Umar.
1: Mana boleh tu?
0: Macam mana? Berpaluh tu.
1: Berpaluh.
0: Hujan dah jadinya bajuku basah.
1: Itu benar.
0: Ini ceritanya pantun Haji Umar ni tunggu punya tunggu.
1: Tunggu. Dah timbul.
0: Adik. Barangkali menunggu di bawah trik matahari panas pun ni.
1: Dengam ni katanya menunggu ni.
0: Bagus juga pantun Haji Umar ni. Baik, pantun kedua. Banyak. Apa ni? Nina, asam kandis asamku ini. Ngapa jumara ni? Sasak. Baik, asam kandis asamku ini ditanam pula si anak Cina. Toh anak Cina juga.
1: Cina lagi.
0: Okey. Tutup saja mataku ininya, wajahmu adik di mana-mana. Ini satu lagu ni, jumara
1: ni. Wajahmu di mana-mana tu kan? Azlina Aziz.
0: Apa lagi sambungan? Wajahmu di mana-mana.
1: Sering ku temui, ku pandang di langit biru.
0: Okay.
1: Lagi?
0: Di
1: situ.
0: Ada lupa ku benar ya. Okay. Baik, pantun kedua, pantun ketiga seterusnya daripada Tuan Haji Umar. Tengah malam bangun menulis. Tumpah dawat dalam pangkuan. Tengah malam ku bangun menangis kerana mengenang wajahmu puan. Wajah siapa tu?
1: Ini pun ada lagunya ni. Sama je tau wajahmu di mana-mana.
0: Ininya kerana mengenang wajahmu puan. Pantun lama benih Haji Umar.
1: Boleh mengigau ni. Mengigau bagi berjalan.
0: Okey. Satu lagi pantun akhir daripada Tuan Haji Umar katanya, anak rusa mati bergantung dibawa orang di tanah paya. Putus kasih rasa bergantung, diriku jauh apakan daya.
1: Doi
0: malayangku.
1: Terabanglah.
0: Mengapa kita Tuan Haji Umar?
1: Ada sayapnya.
0: Aduh,
1: terbang.
0: Ada lagi, kalau kau jadi burung, biar aku jadi sangkarnya.
1: Iya tak. Kalau kau jadi dahan, biar aku jadi daunnya.
0: Walau lautan luasnya dapat ku seberangi. Aku menerai lurus tungap buaya, buaya membubut.
1: Parai.
0: Dada tu tembirang tu.
1: Tembirang tu benar.
0: Aduh.
1: Dan lagi dapat diterima tu. Macam mana tu? Okey, bagaimana?
0: Baik. Sebelum kami naik ke Bantun. Bantunnya syarat sebatang tebu. Sebelum kami teruskan berpantun, kata ni berhibur dulu dengan sebuah lagu. Silakan.
1: Lagunya ni pun untuk orang yang manis jelita.
0: Aduh.
1: Kau manis jelita. Itu lagunya.
0: Baik, kita dengarkan bersama.
1: Dengarkan bersama.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ya baik Rino, 2.20 yeah. minit petang. Uh-huh. Aha, 10 minit sudah berlalu. Yeah. Okey, kita teruskan Nordika Shuarina. Yeah. Ada Rino.
2: Dua pantun.

0: Ya,
1: ya silakan Rino.
0: Assalamualaikum katanya, burung merpati terbang rendah, hinggap sebentar di atas ragi. Hari Isnin hazam nak kurus sudah, hari Selasa tersungkur lagi.
1: Habis, rosak diet.
0: Itu benar.
1: Okay, pergi kedai membeli songket, singgah sebentar membeli popi ya. Pergi berazam hendak diet, melihat ayam masak kari, habis dia.
0: Itu benar, habis dia.
1: Rezeki.
0: Awek.
1: Baik.
0: Seterusnya lagi kiriman daripada Intan Baiduri, betul ya?
1: Ya betul.
0: Daripada Intan Baiduri, saya baca yang pertama. Sinaran matahari terlalu cerah, di langit kelihatan putihnya awan. 4 Oktober 70 Brunei dalam sejarah, Bandar Brunei diberi nama Bandar Sri Begawan.
1: Bagus saya ingat ya. Okey, nenek berdiri di depan tabuk sambil memakan pisang berangan. Wahai nenek, sadangkah kami di subuk, kami sudah berangan. Miana tu.
0: Apa tu maksudnya?
1: Apa maksudnya tu?
0: Miana ini.
1: Di subuk. Jangan diingatkan kali maksudnya.
0: Jangan teringatkan. Orang ramai mencari hiburan, ada yang ke pantai dan ke taman. Hidup ke tani, hidupkan hati pembaca Al-Quran. Al-Quran teman di akhir zaman.
1: Rahmana tu? Rahnya tadi tu kah?
0: Pentunnya yang ketiga.
1: Yang ketiga, ada tiga ni. Okey, ni seterusnya saya baca si G-Boys.
0: Okey.
1: G-Boys, ni nah, payah men-scroll ni. Anak helang terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan mati. Belia bijak berinovasi, masa depan cerah menanti.
0: Pukul berapa tu tadi?
1: 28.
0: Ya. Okey. Tanam padi di bendang, siram setiap hari. Jangan malas belajar. Tanam padi sebelah pagar. Tanam padi sebelah pagar. Salah tanam si daun kari. Jangan malas belajar. Ilmu bakal hari ke hari.
1: Baru ngam. Okay, pukul gendang kuat-kuat. Mari kita bersorak. Selamat. Ini pun dengam ni Rino. Cuba Rino. G-Boys, cuba.
0: G-Boys.
1: Pukul gendang.
0: Orang bertanam buah peria, ditanam pula di waktu malam. Lebih kuranglah. Selamat menyambut hari belia, semangat membara tak akan padam.
1: Ngam. Baru ya ada ar, ada am.
0: Baik, dia orang pakar dengan
1: baik
0: kita
1: ni. Baik, dia ada. Menaku okay. Atau benar. Kini nah. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Dua pantun saja boskonya. Ingin hati naik ke tangga, apa kabar tamping sebarang? Ingin hati tumpang bertanya, apa kabar abis kita sekarang?
0: Kaulu sama kaulu, datang kaulu ku gunung daik. Kalau pendengar inginkan tahu kabar kami, berkabar baik.
1: Kabar baik, Alhamdulillah. Yang kedua?
0: Yang kedua. Burung tempua bersarang rendah, sayapnya pandai bermain angin. Di sini saya ingin memadah, saya hanya ingin bermain.
1: Stop.
0: Sama-sama, saya jawablah. Rama-rama di puncak kain, jatuh seekor kayu jati. Sama-sama ke tani bermain, tani bermain berpantun menghibur hati.
1: Okay. Kiriman tadi itu Aminah binti Uda katanya namanya.
0: Nampaknya,
1: terima kasih bosku.
0: Nampaknya pelajar baru nih.
1: Pelajar baru, kelas baru, kelas dewasa baru.
0: Kelas dewasa baru.
1: Okay, ini pantun satu daripada Haji Maidin.
0: Ini orang lama nih.
1: Ini orang lama. Silakan Rino.
0: Baik, assalamualaikum Majapau.
1: Salam.
0: Waalaikumsalam dan Irwan Rino katanya selamat berjumpa lagi Irwan Rino. Satu pantun saja sebelum saya bacakan pantun. Terima kasih Pak Jidin Bukit Lomot karena dapat mengikuti apa membagi feedback pendengar serlangsung Yogyakarta Mukun Semburnyo ya.
1: Ada.
0: Jadi beliau pun dapat mengikuti siaran di Harmony FM pada hari Kamis yang lalu. Terima kasih banyak ya. Pergi ke tamu ke Pekan Seria. Ini benarnya kalau ke tamu di Pekan Seria sudah jahat. Di Pasar Neka Pekan Seria. Pergi ke tamu di Pekan Seria, hendak membeli burung merpati. Bertamu lagi berpantun ria, berpantun ke tani menghibur hati. Terima kasih DJ berdua, Din di Bukit Lumut.
1: Masuk betul ahi ya tuah. Masuk rangkap betul ah.
0: Cemat tete.
1: Jangan main-main. Ini apa ni? Baru bagi salam, dah timbul-timbul. Waalaikumsalam. Siapa namanya?
0: Waalaikumsalam.
1: Zaini.
0: Ni mana pantunnya nah?
1: Nada, rahku nada.
0: Cuba baca. Ini pantunnya nah. Burung merpati terbang berdua.
1: Mana? Rahku nanda.
0: Pukul 2.30. Okey, saya baca.
1: Naik ke atas.
0: Boleh?
1: Sekarang katanya ada lagi seorang ni sebelum Mia.
0: Sebelum Mia.
1: Nah, dari Perindungan nah, Nina. 0732-212.
0: Okey. Baik, daripada Perindungannya Bekayuh hendak ke hulu sambil membawa buah ketupat. Minta maaf, saya betulkan. Bekayuh hendak ke hulu sambil membawa kuih ketupat. Ketupat tu dah berbuah tu. Bila ku ingat masa dahulu, bersisir rambut pakai sisir rapat. Pakai ngunjar kutu.
1: Mencari kutu tu.
0: Mencari kutu tu. Berkutu rambutnya ni.
1: Baik gundul.
0: Sebab
1: manis rasanya buah.

0: Cukup manis lagi buah mempalam. Jangan kamu memapat kuku apatah lagi waktu malam.
1: Ah, ni benar.
0: Oh, kuasa tu yang kuasa tu.
1: Jangan. Oh,
0: ibahan tu.
1: Eh, dah lah. Antu hampir diri tu.
0: Oh,
1: mandai.
0: Cumstai.
1: Burung bawang merah bercampur adia rasanya sedap lidah terasa. Abah.
0: Secara langsung dari Jogja. Rinoh dan rombongan wakil negara.
1: Siapa ni orang ya?
0: Siapakah gerangan? Tidak ada namanya.
1: Terima kasih Rinoh. Wahai Rinoh.
0: Okey, Diana Papal.
1: Ni tadi ajah bacakan. 230.
0: Okey, ini 213. Tunah buaya di bawah rumahnya. Masa ni mendengar pantun.
1: Belum kejumpahan ah 3542.
0: Belum. Ni lagi nah. Oh,
1: tunggu. Saya bacakan satu siap pantunnya ni.
0: Mana? 2.5.
1: Dua setengah ada.
0: Naik ke atas lagi tu. Jauh.
1: Saya bacakan ah. Burung merpati terbang berdua hinggap sebentar di atas parigi. Kalau sudah janji jangan dilupa, DJ Rino tetap di hati kami.
2: Oi,
1: baik, khawatir bunyinya.
0: Jangan minta Rino, itu sudah ada yang punya. Itu benar.
1: Okey, seterusnya Diana Papal.
0: Diana Papal sudah buaya menunggu di bawahnya mendengar pantun.
1: Itu benar.
0: 0318 di atas Diana.
1: Okey.
0: Bunga mawar harum mewangi di petik gadis di tepi perigi. Beliau hebat bukan main game saja lagi. Exam dekat, buku dibuka setiap hari. Mawar merah.
1: Pantun nasihatnya anak-anak, pelajar-pelajar.
0: Bagus ah.
1: Jangan lupa menghampiri sudahnya orang.
0: Benar tu.
1: Mas Anita bekerja keras, label, label semua bal.
0: Semua label.
1: Semua label. Siap sedialah kemas-kemaskan diri bis kita untuk menghadapi pemeriksaan akhir tahun. Jangan banyak main-main ya. Karena pelajaran inilah yang akan menjamin masa depan bis kita. Jadi saya penuh berharap pada minggu ini dengan pantun ria kita ni, saya mengharapkan kepada semua pelajar-pelajar supaya akan dapat tekun belajar
0: hidup
1: sebenar-benar.
0: Berapi-rapi tu ah.
1: Mesti. Jangan main-main belajar.
0: Tapi karena dulu sekolah lari.
1: Jangan cerita teh.
0: Yang disabut
1: sama si Rizman tu.
0: Yang ingat.
1: Kalau akan diceritakan.
0: Yang ingat.
1: 3 episode dah habis.
0: Dah habis tu nyamuk.
1: Itu terjadinya.
0: Jadi kita ini mengingati generasi masa depan. Jangan diulang.
1: Bukan menyindir. Jadi pengajaran.
0: Diri kita ini sendiri.
1: Jadi pelajaran itu adalah penting.
0: Penting.
1: Kalau tadi banyak bermainnya orang, tambah lagi sekarang ini. Masya Allah.
0: Macam-macam godaan.
1: Okey.
0: Wayang tu apalah kau sana.
1: Benar. Jadi perlu beri tumpuan dulu di panggal keempat ini.
0: Periksa dulu.
1: Nah, lepas satu sebulan lah.
0: Mana-mana tu saja. Melihat wayang. Wayang melihat diri.
1: Benar tu. Nda balik ke rumah kah?
0: Jangan.
1: Jangan balik ke rumah.
0: Siapa menyuruhnya? Irwan Rino.
1: Jangan diikut.
0: Habis dia periksanya.
1: Seterusnya lagi.
0: Sebuah sebelum kita ni berhibur.
1: Mana tu? Pukul berapa?
0: Pukul 7.018 ni mana tiap? Pukul 2.17.
1: 2.17 ah?
0: Ya.
1: Okey. Hari Minggu. Betul, bandarku ceria. Ramai orang ke bandar. Bermacam-macam kena jual. Rambang mataku melihatnya dari saya di rimba.
0: Cuma nak turun, cuma sekali lagi Rino.
1: Hari Minggu, bandarku ceria. Ramai orang turun ke bandar.
0: Dua.
1: Bermacam-macam kena jual. Rambang mataku melihatnya.
0: Itu kadang-kadang kalau jorang menyusun ni indah tingkat-tingkat, kita ni jadi confused membaca. Dah ada full stop, dah apa kan. Okey, terima kasih Sal di Rimba. Bagaimana kalau kita berhibur lagi?
1: Kita berhibur sebuah lagu. Silakan.
0: Dari Ahmad Sibi dan juga Saloma. Belo belo belonya. Rino pandai ni lagu ni.
1: Pandai. Dibuatkan gambus pun lah. Belo belo belo.
0: Belo belo. Kita ni dengarkan Rino.
1: Baik.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auto.
2: Ya, barangkali sesuai untuk menidurkan anak tu.
3: Betul.
2: Cipak ke cipung. Tidur je anak lah.
3: Kalau tadi mendengarkan suara-suaranya pun cukup unik. Antik. Antiknya kata ni ya.
2: Kalau lagi anak tidur.
3: Amat apa tadi?
2: Ahmad Sibi.
3: Ahmad Sibi.
2: Kata ni pun ikut tidur benar. Cipak ke cipung. Okey, salam pantun dari saya Noraliza MQ. Awan berarak mengikut bulan, bintang pula indah kilauan. Keluarga sakinah menjadi jalan syurga Firdaus. Amin.
3: Terang malam
2: macam dua pantun kena apa? Okey,
3: tidak apa-apa. Terang malam redupnya cahaya, purnama bulan dihempang mendung. Apalah tanda keluarga bahagia tetap bersama sampai ke penghujung.
2: Kiriman Liza.
3: Okey,
2: itu dia. Okey, seterusnya di sini
3: Zul.
2: Okey, Zul. Mana ya tu? Assalamualaikum DJ berdua.
3: Waalaikumsalam.
2: Rangkaian harmoni berkumandang di udara. Embun setitik. Ya, cuma ni. Embun setitik. Macam tu kan? Padahal lagu tu, I don't know. Di hujung ranting, para beli harapan negara harus dididik serta dibimbing.
3: Tempayan usang diisi panuh untuk menyiram si pohon mangga. Belia kuat negara teguh, menyumbang idea serta tenaga.
2: Wajah belia berseri-seri, raikan hari penuh bermakna. Usaha murni tetap dihargai kerana dirimu pemegang wajana. Zul lambat kanan.
3: Tani sedia maklum, seperti mana yang kita ni beritahu tadi, insyaAllah pada hari Kamis nanti akan diadakan ya, sambutan hari belia kebangsaan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dan antara lain acara yang akan mengambil tempat pada hari tersebut adalah pengumuman anugerah belia cemerlang. Jadi siapakah pada tahun ini? Tani sama-sama nantikan.
2: Adakah Rino salah seorang calon?
3: InsyaAllah. Ya.
2: Okay.
3: Jadi tahniah kepada yang akan berjaya nanti. Dan sambutlah hari belia ini dengan nyorang peluang bersama dengan kerabat-kerabat diraja yang lainnya. Kerana itulah peluang untuk nyakata ni memeriahkan sambutan belia-belia ni mendekati para pembesar-pembesar negara ya. Jangan segan pilu untuk hadir kerana inilah satu peluang belia dihormati ya.
2: Ya, belia aset negara.
3: Ya, betul. Yang tidak berjaya jangan putus asa. Teruskan apapun bidang habis kita ya. Baik, kita ni bacakan pantun Ayub Bukit Sibanging.
2: Cuba tak. Bukan Ayub apa Ayub Tulakang.
3: Ayub Sibanging.
2: Satu pantun. Ikan sudah kujamur, kain lagi kan kubangkit. Kudoakan semua panjang umur, dijauhkan semua penyakit. Amin.
3: Ya, amin. Rabbal alamin.
2: Bisa juga. Lauk dijamurnya, kain lagi kan dibangkitnya.
3: Benar je tuh.
2: Panjang umur, jauh penyakit. Bisa. Nina, si Sahri.
3: Sahri. Sahri, Assalamualaikum DJ Ajah Pau dan Irwan katanya. Baik, saya baca yang pertama dulu ya.
2: Sila.
3: Hari ini hari Selasa, hari untuk berpantun ria. Minggu lepas Irwan indah ada, tiada berseri pantun ria. I know.
2: Jawab. Jawab Irwan. Okay. Rino. Galak rasa ku Irwan tu, Rino ya. Kau biasa Rino.
3: Iya, tak.
2: Silakan. Jawab.
3: Bukan tidak naik ke Bantun. Bantun syarat tanahnya rata.

0: Bukan tidak hadir berpantun karena tugas di Yogyakarta.
1: Nah, aha, itu dia. Pergi Serian naik bantun. Naik bantun bersama anak dara. Minggu lepas banyak salah berpantun. Indah apa, dorang barukan mencuba. Salah? Salah?
0: Baik. Pagi-pagi anak sekolah. Mengantar sekolah sebelah pagar. Kalau minggu lepas pantun banyak salah, artinya orang atupan mesti belajar. Bukan menyindirnya. Astagfirullahalazim. Banyak daun kumpai ja. Daun kumpai banyak berguna tu.
1: Mana daun
0: tu,
1: kumpai?
0: Ubat tu.
1: Daun kumpai.
0: Itu daun kumpai hanyut di laut. Karang tadi bercerita. Ujung-ujung banyak orang ke laut.
1: Bukan negara-negara tu kayak dibuat
0: negara-negara. Bukan. Ini daripada dalam laut ni yang hanyut.
1: Kata nilok tu, daun kumpai.
0: Daun kumpai.
1: Kata nilok. Tadi baca dulu lah.
0: Yang ketiga,
1: makan kesukun campur susu manis. Jangan makan banyak, ingat kesehatan. Jangan percaya janji yang manis, nanti ditinggalkan merana.
0: Kan ni pantun nasihatnya.
1: Sahrio, benar tu.
0: Ni pantun nasihat ni.
1: Yang nampak percaya berjanjiannya.
0: Jangan terlepas cakap juga.
1: Ingat juga.
0: Itu nasihat tu. Terima kasih Sahri.
1: Apa orang janji boleh membawa mati.
0: Benar.
1: Lampau percaya.
0: Luan sakit kepala memikirkan.
1: Terus.
0: Jangan bercakap dengan tantu lah.
1: Gol kutinang.
0: Nang kuninang kui petikui. Ajah puja makan pinang. Irwan Rino makan cikui. Okey. Seterusnya lagi daripada hujan panas. Ada lagu mukun ni, lagu hujan panas ni.
1: Hujan panas namanya.
0: Okey, daripada rimba hujan panas ya. Kalau berjalan ke tanah Jawa, singgah sebentar ke warung Betawi, beramai-ramai orang ketawa, jangan ada yang menaruh hati.
1: Benar, jangan busik hati ya. Jalan menuju ke kampung Senako kah?
0: Sinuko. Yang di Temburong.
1: Ini Seniko.
0: Seniko. Salah Seniko. Tiping lah dapat.
1: Sinuko. Jalan menuju kampung Sinuko. Hujan turun dengan lebatnya. Benarkah kalau ada orang berselingkuh, di manakah dapat mencari ubatnya?
0: Ubatnya.
1: Ampas tuannya. Jadi ikut lah.
0: Kalau kayu daunnya lebat. Ditabang kayu si anak Cina. Kalau kan mau tahu apa ubatnya, tutup saja Swissnya.
1: Gimana kian Swissnya? Ini aku tahu nyamu.
0: Belum
1: ku belajar.
0: Ini mana lagi banyak lagi pantunnya kan dibaca no?
1: Ini Hel Mayanti katok bi. Patang-patang membeli selasih, singgah sebentar membeli roti. Harmoni FM memang pilihan kasih, mendengar lagu ceria dalam hati.
0: Ke pasar membeli ikan, ikan dibawa di dalam raga. Bakul tu.
1: Raga.
0: Harmoni FM teruskan siaran, biar ceria sepanjang masa.
1: Pepantun tak kami ni 24 jamnya mu. Jangan lagi ditutup atau kena. Kain lihe. Pantun dari Mai Virgo, Kampung Air Bolkia A. Bunga melati harum baunya disusun indah di dalam puan. Kesehatan diri paling utama, moga sentiasa dalam lindungan Tuhan.
0: Tinggi terbang si burung nuri, inggap sebentar di dahan jati, sentiasa tersenyum setiap hari, hidup tenang damai di hati.
1: Happy selalu. Ini jangan dilawan ni orang ane. Jangan dilawan ni.
0: Ini pantun-pantun kahujung ni.
1: Jangan dilawan ni, bis dia ni.
0: Orang hebat saja ni.
1: Bisa itu orang hebat yang membaca ni. Menyiring ku dulu.
0: Baik, Assalamualaikum. DJ berduanya sama petugas petang Selasa dalam pantun Ria.
1: Terima kasih.
0: Letak garam di atas peti, gula manis dibawa pulang. Rajin belajar setiap hari agar hidup terus cemerlang.
1: Cikgu tu benar.
0: Cikgu tu. Macam tadi kan, tadi mengharapkan Mas Ani panggil keempat sudah dulukan peperiksaan.
1: Musim tenat ni. Jahbib ni ngiriman ya. Ramai-ramai pergi ke Kuala, hajat di hati mengail ikan. Jujur setia kenalah ada, paling baik dalam hubungan.
0: Sukanya hati belia berjaya, keluarga tersayang turut gembira. Semuanya gembira tiada terkira kerana belia harapan negara.
1: Awal pagi membeli cucur sukun, ada dijual di gerai Pak Naim. Cukup di sini aku berpantun, sentiasa bersama Harmon FM. Jangan lupa. Itu maksud dalam pantun. Jadi balik. Rino, pantunnya balik.
0: Cukup di sini aku berpantun. Sentiasa bersama Harmoni FM.
1: Adakah dibalas?
0: Kalau boleh naik ke bantun. bantun syarat bantun bernama Seri Beragi. Kalau sudah ikut berpantun minggu depan cuba lagi. Okey, cikgu aja.
1: Ya, cuba okay. Try test lagi.
0: Try test.
1: Ini Erwan punya makanan. Ambil.
0: Okey.
1: Sila-sila makan.
0: Uang kepaya tun kepaya juninya ini. Ini padian kunya, ini betul-betulnya. Ini bukan cobaan.
1: Ini

0: pasti gasi.
1: Anak daras santun elok pakati, pakai kabaya gaya belia. Gunakan pantun sepenuh hati, pesona budaya bangsa mulia.
0: Atau mana?
1: Lagi? Bung puyu betiti di batang. Masa manggis ndada tasa. Kabaya labuh basanggul lintang, tasenyum manis dap di patang salasa.
0: Imagine ko ba kabaya, tasenyum-senyum.
1: Basanggul sanggul.
0: Nagibapa to nyo.
1: Ito, akal tigas si ni.
0: Padian ko niya.
1: Thank you, padi. No, wang putih, tiya mana. Ti kedayan niya ni. Kalau kedayan, tay makasih. Ani ba campu, ti kedayan. Thank you, padian-padian ko niya. Ini betul-betul bukan cobaan.
0: Cobaan bukan cobaan. Okay, seterusnya burung terkukur hinggap di dahan, terbang mari ke pohon ara, sandarkan usaha kepada Tuhan, kejayaan PSR milik bersama.
2: Tenang air di Sungai Brunei, singgah sebentar di kampung air. Belajar rajin wahai anak Brunei, sijil PSR cemerlang diukir daripada wadi perumahan Kampung Lugu.
0: Wadi. PSR genya di sukuangnya.
2: Elebal, olebal
0: mi anak.
2: Asni. Tani baca pantun Asni, betul ya?
0: Zul ni sudah?
2: Zul, okay, belum?
0: Okay, Zul. Assalamualaikum, bijak berdua. Waalaikumsalam. Mantap, mantap. Patangani lagunya hilang kalat matangku. Dirabah. Apaan tu? Dirabah. Dari Zul ambil istri klinik rim. Drive kali.
2: Dirabah.
0: Sila Hasni.
2: Baik, Hasni ada tiga pantun di sini sebelum Tani bacakan pantun daripada Anun ya. Yang ada seterusnya daripada pihak saya. Ada itik bertelur lima, digoreng empat, tinggal satu. Duhai kau tampan siapa yang punya, salam kenal dari diriku.
0: Tumis kacang bumbu ditambah, goreng tempe juga tahu. Duhai kanda, senyumlah merekah, amboi aku terpesona padamu.
2: Atau ya benar, masak rendang tambah. Mas rendang tambah si daun salam, jangan lupa tambahkan santan. Asyik berdua ngobrol di kolam. Kenapa aku malah ingat mantan? Ngobrol-ngobrol kamu ni pantunnya bahasanya Jawa.
0: Tapi otaknya kemantan.
2: Kalau sudah ngobrol-ngobrol itu bukan bahasa kita. Ini bahasa Jawa kok. Mentang-mentang saya dari Jakarta.
0: Itu rakan Rino di situ.
2: Iya, begitu-begitu begini-begini kok. Ini ngobrol. Kok pantunnya boleh bahasa kok Jawa?
0: Bapak-bapak saya balik Brunei dulu ya, Pak.
2: Astagfirullahaladzim. Habis rusak bahasa orang.
0: Habis.
2: Aduh.
0: Marah si Hasni. Ngapakah ni? Benar.
2: Aduh.
0: Okay. Kita ni baca satu lagi. Rino ada?
2: Coba Tani bacakan sini. Sila. Tunggu dulu. Coba ke Tani lihat kiriman daripada siapa sini ni.
0: Silakan.
2: Kalau tadi, coba Tani bacakan pantun. Ada tiga pantun kiriman daripada PHR.
0: Okay.
2: 308-nya.
0: Speaking London.
2: Alright. Baik, hendak mencari permata nilam, dicari orang berdua-dua. Telah kutempah lautan dalam, akhirnya perahu terkaram jua.
0: Aduh. Salah PHR. Baca, salah baca betul.
2: Salah baca betul.
0: Baginya karam.
2: Tapi jah. Pantunnya ni, telah kutempuh lautan dalam, akhirnya perahu terkaram jua. Saya ada teringat satu lagu. Satu lagu yang ada perkataannya lautan tempuh.
0: Telah kutempuh lautan dan
2: bukan siapa punya lagu ni itu? Cukup sampai di sini saya.
0: Abang mau jitu.
2: Iya, yes, Sadi Berdingku betul. Yang tua ni, ya ambil dia punya chorus satu.
0: Erwantino.
2: Korusnya.
0: Relakan perpisahan ini. Bertemu dan berpisah.
2: Lagi.
0: Nuk ingat.
2: Telah kutempuh lautan dalam, beginilah akhirnya. Telah kuselami laut yang dalam. Ini lagu yang dipopularkan oleh siapa tadi?
0: Pupu Dokaling.
2: Hermantino. Jadi ini kiriman daripada PH. Maaf kita PH 308. Okay. Pantun kedua. Burung merpati terbang
0: tinggi.
2: Burung merpati terbang di awan. Terbangnya pula berkawan-kawan. Jangan mau abang rindukan bulan. Bulan yang tinggi jauh di awan. Dui ma.
0: Bulan di mana
2: kamu berada. Okey, itu pantun. Pantun ketiga. Okey. Nah, mengantar randah titip pulang PHR 308.
0: Ngapa ya?
2: Bolehkah tidak pergi ke Paya? Karena hendak pergi ke Dulang. Bolehkah tidak? Saya percaya.

0: Kerana lidah tidak bertulang.
1: Memang tanda bertulang.
0: Aduh.
1: Bertulang dah dapat nyebut R. Ya,
0: R. Kena kami dapat menyebut pantunan ini daripada PHRS308 ya.
1: Lidah tidak bertulang.
0: Satu lagi daripada Julina. 262.
1: Tunggu dulu. Okay. Erwan Rino.
0: Uh-huh.
1: Erwan Rino Casino.
0: Yeah.
1: Dono.
0: Yeah.
1: Kata Jahbibnya bukannya. Anu tunya. Malik Riduan tunya.
0: Eh, Malik Riduan.
1: Cukup sampai di sini.
0: Astaga.
1: Bukannya pupu mu tunya mo.
0: Bukannya sepupu. Jauh outstation tu. Jauh tu saudara pun bukan.
1: Orang sebalah.
0: Orang sebalah. Baik. Julina. 262. Ada dua pantun di sini. Anak ayam disabung-sabung, takut terlepas diikat tali. Walau kilat sabung menyabung, mengaku kalah alum sekali.
1: Adi.
0: Apa pasal kita marahkah? Okey, pantunnya kedua katanya. Okey, pendekar mustar pandai melipat. Melipat pula kain beragi. Pantun konya, tolong jawab dengan tepat. Minggu depan bolehkah berpantun lagi? Boleh.
1: Why not?
0: Apa salah naik ke Bantun? Bantun menuju tanah seberang.
1: Betul.
0: Apa salah kita ikut berpantun?
1: Pantun.
0: Asal ikut lagi minggu hadapan.
1: Minggu hadapan.
0: Kat mana hilang tu pantun ni?
1: Ke laut.
0: Ke laut tujuannya.
1: Ke lautan dalam.
0: Okey. Tadi berhibur?
1: Bukan jua anu daun tadi apa namanya?
0: Nah, hilang tiak.
1: Daun apa tadi?
0: Astagfirullahalazim.
1: Aku jangan sebenarnya aku kunci.
0: Daun kumpai.
1: Kumpai itu.
0: Itu sebenarnya macam mana? Dulu ada satu penyakit kepada saya, tapi indah penyakit. Bisa pun indah, gatal pun indah.
1: Penyakit tapi indah penyakit.
0: Indah penyakit tapi macam nyakitan ni kulit di tapak kaki tu pecah-pecah ya. Macam-macam ubat ni. Macam-macam. Ya pecah-pecah ya. Anda tahu apa nama penyakitnya? Dibawa ke hospital dibaginya krim.
1: Hospital tu.
0: Jadi ada dulu tu nya pendongan laki tunahnya orang sebalah berkorban tu nya. Kau gasakan betis muatunya arah daging arah darah kurban tu. Berniat bernazar
1: ke.
0: Anda jua mau. Dia jemo.
1: Dia jemo baik.
0: Tiba-tiba adalah satu kawan. Daun itu tadi diproses oleh negara sebelah Sabah pasal lautan kan. Diproses jadi maya macam minuman. Diminum. Jadi kulit yang pecah-pecah ni tadi baik, bertamu balik.
1: Dapat dilapkan.
0: Diminum saja. Akhirnya ia bertamu. Tapi kalau diinjakkan sakit ya. Ia macam pecah bah pecah. Sampai ke belakang itu pecah. Jadi ia tak anu ni tepung ubat ni.
1: Baik tak sampai sekarang
0: ni. Baik mana lagi ada pecah.
1: Okey.
0: Ya tentu tadi daun kumpai itu anu lautan. Sanang sini kalau macam musimnya ada ya ampai-ampai di tepi pantai.
1: Kalau aku tidak silap aku pernah terbaca dalam bahasa standardnya tapak kuda. Daun tapak kuda.
0: Daun tapak kuda kah?
1: Pasal dia bentuknya macam tapak kuda. Kalau aku dah silap lah, berkurun lah masa arti bila masa tu aku terbaca. Baik ni untuk yang pecah-pecah tapak kaki.
0: Apa ni namanya
1: tadi? Tapi tu aku tahu diminum.
0: Ia benda tu diproses oleh para nelayan Sabah. Diambil jurang daripada kadang-kadang ya di tepi-tepi pantai.
1: Pantai
0: itu
1: selalu ada.
0: Melihat tadi kan kuning-kuningan daunnya. Jadi alhamdulillah diminum. Tapi rasanya tu
1: pahit, padar.
0: Macam mana kan beritahu tu macam kepahit-pahitan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ni bertamu sudah kaki itu. Dah lagi ya pecah-pecah mundolo. Yalah, makai stukin pun berani tu.
1: Padih.
0: Kalau batah berdiri ya
1: cucuk-cucuk.
0: Apalagi
1: kena basah.
0: Aduh kambang tiak.
1: Padar.
0: Macam itulah.
1: Okey, nak tani balik lagi baca. Kita ni dah sempat berlagu dulu ni. Tani baca lagi ya. Okey ni 237. Ada?
0: 237.
1: 237.
0: 237.
1: Ada?
0: Di mana arahnya tu? 237. Okey,
1: basilah.
0: Okey.
1: Nina, saya baca.
0: Baca.
1: Kemana ni, Jik? Pergi ke kantin hendak berjajak. Mari belia kita berjanji, kita sanjung dukung Melayu Islam beraja. Saya jo kemana ni, Jik?
0: Okey.
1: Si Banging,
0: pantun keduanya jangan pigang karan. Macam mana tu?
1: Jangan pagang karan.
0: Ani sudah dibacakan katanya. Assalamualaikum.
1: Itu sudah.
0: Okey.
1: Jangan pagang karan. Kalau tangan basah,
0: buatlah baik sama jiran. Pastikan ia indah berpisah.
1: Ini
0: pantun nasihat ni.
1: Kalau ia membuat bertingkat-tingkat kan bisa. Ini sambungnya. Okey, seterusnya. Ani Awang Udin, Tanah Jambu, Sedaman Barat. Ani satu pantun saja. Burung tekukur, burung merpati.

0: hidup bersyukur, senanglah hati. Saya jua.
1: Saya jua. Terima kasih Wang Udin.
0: Wang Udin.
1: Okey, seterusnya lagi. Ada lagunya tu nya. Serumpun kumpai di tengah laut. Lela Mencanai.
0: Macam mana tu Rino lagunya?
1: Serumpun kumpai di tengah lautan.
0: Kumpai je nya?
1: Kumpai je nya.
0: Kumpai, dalamnya, lupa ke.
1: Dalam pelayaran, istrinya menjahit jarum emas menyulam-nyulam.
0: Bisanya, tak aduk ingat.
1: Bisanya.
0: Belum dia tertusuk.
1: Entah ke mana ke lagu.
0: Tersusuk dulu.
1: Mengajut bah jurangan ini membagi tahu. Bagus tu bagus lagu tu. Benar tu, serumpun kumpai di tengah lautannya. Lagu Lela Mencanai.
0: Mencanai. Okey, 249. Banyak-banyak buah kelapa. Kelapa muda airnya manis. Walaupun sudah tua, kita tetap ketawa. Dan jangan lupa, senyum itu manis. Wati temburung. Okey, Sahri.
1: Sahri, okey. Sahri, banyak pengalaman warga emas kerana batah sudah hidup. Pergi ke hutan menimbak pokok. Bukan menimba ya. Minta maaf Minta maaf pendengar. Bukannya
0: lagi sekali.
1: Okay. Banyak pengalaman si warga emas kerana batah sudah hidup. Pergi ke hutan menebang pokok. Kan mau tahu cara berhenti bersigup. Datang ke kliniknya
0: Tadahan
1: serta iklinik berhenti merokok. Terima kasih nasihatnya ya.
0: Rumpai laut Karino.
1: Rumpai laut. Daun kumpai tapi rumpai laut. Lurus-lurus tu. Lurus tu Wang Sari. Lurus tu kita.
0: Wang Sari. Nah tu ni bertanya, macam mana ras cuba untuk berhenti bersigup?
1: Mana
0: Miana, tu? Miana tu nyanyi Sari tu.
1: Datang kliniknya tadahan sertai klinik berhenti merokoknya.
0: Itu salah satu caranya lah.
1: Datang berjumpa lah ya ke
0: tapi
1: klinik.
0: Tapi nyorang lah, cerita orang lah. Bawa makan kacang.
1: Dan bawa makan gula-gula.
0: Gula-gula. Tapi ada yang suka manis. Gula-gula padas lah. Ataupun mengacang lah.
1: Tapi bahaya juga kalau ada saya punya kawan orang Belaita. Pasal si Gopani dulu yang nombor satu. Pandai mulutnya tu berantem. Tengahnya ilang.
0: Macam naga.
1: Tapi yang mengakhiri zaman si merokoknya dengan makan gula-gula Hex. Jadi hilang sampai ni. Dan lihat, ia pun kamok je sihat.
0: Hidup masih
1: ya? Hidup lah kata sihat lah kasar kita.
0: Jadi nya bukan tu apa? Selalunya nyorang orang mesti kepani dia punya apa tu hitam.
1: Rusak di otak apa tu semua sekali rusak dan sebagainya lah. Tapi
0: sukar bernafas.
1: Sukar bernafas. Tambah lagi kalau orang merokok ani ia macam seolah-olah membakar dirinya.
0: Membakar jantungnya tu apa?
1: Macam stay deh.
0: Macam stay sekali jadi guru. Jadi ini nah Erwan Rino hajah beb menyanyi.
1: Mana itu?
0: Nih, lirik lagu Lela Mencanai yang menyuruh Erwan Rino
1: mana
0: menyanyi.
1: Mana tuh? Serumpun kumpai di tengah lautan, dalamnya terkandung buih nan indah, darinya menjelma putri rupawan, dijadikan istri Sultan Bolkiah, putri jelita Lela Mencanai. Didapat baginda dalam pelayaran, kasih baginda tiada ternilai, hajat istrinya dapat ditunaikan.
0: Berkoras.
1: Dalam pelayaran istrinya menjahit jarum emas menyulam-nyulam, baginda apa tu, perhatikan begitu asyik sehingga tertidur dalam pangkuan. Putri pun terharu, sulam tak menentu, jarum tercucuk ke tangan baginda. Bisanya jarum tawar tak selulu,
0: mangkatlah
1: baginda Di tangan celita. Itu sebenarnya lagu tu menceritakan kisah satu Ketani punya legenda dan Sultan Bolkiah, Sultan Negara Brunei Darussalam yang kelima. Kerana didapati dalam pelayarannya, jadi susah hatinya, seolah-olah menyulam itu tadi, in the confident, seolah-olah macam ada sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku tanpa

0: diduga, maka baginda dalam tidur dalam pelayarannya mangkat, dan bila melihat keadaannya, istrinya pun nyorang itu menyulam dan tentu anu macam
1: tertusuk.
0: Tertusuk di tangannya, maka kenapa boleh putri baginda itu pun mangkat? Kerana jarum itu adalah tajamnya, bisanya ujubillah.
1: Ya, jarumnya itu bukan jarum biasa. Jarumnya itu bersalut emas kali.
0: Betul.
1: Oh, ni nah, lala mencanai berduka cita. Akhirnya, Rino.
0: Akhirnya,
1: sebelum habis juga.
0: Akhirnya putri menikam dirinya. Meninggal wasiat bermakam.
1: Sama. Makam
0: Salarong bernisan tiga.
1: Masa ni ia terletak di bandar itu
0: kan? Kota Batu.
1: Di
0: Kota Batu. Mencanainya berduka cita. Akhirnya putri menikam dirinya. Meninggal wasiat bermakam sama. Maka Selarong, makam Selarong bernisan tiga.
1: Itu dia. Lawa tu yang ceritanya dalam mencanai itu yang jakit.
0: Kepada anak-anak ketani.
1: Baru mendengar ni. Lagu apa kan tupanya?
0: Lagu apa kan yang dalam mencanai? Memang ada kisah tu. Jadi pelajari. Ketani sudah tahu ceritanya. Anak-anak zaman sekarang ini jangan hanya telefon game.
1: Tahunya. Spiderman tahu ya.
0: Spiderman tahu apa ya. Ninja Turtle.
1: Tahu ya.
0: Tetapi Spiderman, sejarah negara Ketania ni. Kalau boleh kendikutnya.
1: Benar.
0: Pasangnya gam di tangannya. Tahu tu gugur nak.
1: Ia tabahan.
0: Bangkat long hospital terabah.
1: Benar. Ia tabahan. Itu cuma fiction.
0: Memang. Ya. Sampai di sini. Sampai di sini makan ke sukun, sukun banyak dibagi-bagi. Sampai di sini kami berpantun, insyaAllah berpantun lagi. Audio pendengar yang dihormati sekalian, sampai di sini saja kita pertemuan kita. Terima kasih kepada pendengar yang menghantar pantun-pantun bis kita. Minggu depan kita berpantun lagi dengan tajuk bebas kita ni. Lepas ni rakan tugas kita akan ambil alih. Ajah ya.
1: Pak Imam akan
0: Pak Ustaz kita.
1: Pak Ustaz kita. Assalamualaikum. Tuan Ismet Gulam Raja. Tuan Tanah sudah
0: Tuan
1: datang.
0: Tuan Tanah ni.
1: Okey, kita tinggalkan dengan sebuah lagu dari Anwar B, Dunia Sekarang. Kita jumpa lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khusus Silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Di dalam era yang serba mencabar ini, kepentingan penjagaan kesehatan awam dan alam sekitar tidak dapat dinafikan lagi. Ini termasuk kepentingan mengenai pengurusan ubat-ubatan secara bertanggungjawab di kalangan masyarakat. Secara lazimnya, ubat-ubatan yang tidak digunakan atau telah mansuh hanya disimpan ataupun dibuang. Tetapi tahukah Auda, pembuangan ubat-ubatan secara tidak betul mempunyai risiko kepada kesehatan awam dan alam sekitar? Dan tahukah Auda, ubat yang tidak lagi digunakan atau telah mansuh boleh dikembalikan? Beberapa amalan mudah telah dikenal pasti yang bertujuan untuk mewujudkan kesedaran orang ramai tentang sikap bertanggungjawab ke atas ubat-ubatan Auda. Cuba Auda bayangkan. Di rumah Auda mungkin terdapat satu almari yang menyimpan pelbagai jenis ubat-ubatan. Sebahagiannya masih digunakan, sebahagiannya lagi mungkin sudah lama tersimpan dan mansuh tanpa Auda sedari. Sentiasa semak tarikh mansuh ubat sebelum digunakan bagi mengelakkan risiko keracunan kepada diri Auda dan keluarga. Simpan ubat Auda pada suhu bilik yang ditetapkan dan elakkan menyimpan di tempat yang panas dan lembap bagi memastikan keberkesanan ubat sentiasa terjamin. Simpanlah ubat di tempat yang selamat, berkunci atau di tempat yang jauh dari jangkauan kanak-kanak demi menjaga keselamatan seisi keluarga. Selain itu, elakkan sikap membuang ubat-ubatan secara sembarangan. Jangan sesekali membuangnya ke dalam tong sampah, tandas atau saluran air kerana ini boleh mencemarkan alam sekitar dan sumber air kita. Ubat yang tidak digunakan atau ubat mansuh bolehlah diasingkan bagi dikembalikan ke hospital dan pusat kesihatan. Ubat yang telah diasingkan bolehlah dikembalikan ke kaunter farmasi hospital atau pusat kesihatan yang berdekatan dan diserahkan kepada pegawai farmasi yang sedia menerimanya. Amalan ini sangat-sangat bermakna dan bermanfaat. Dengan langkah sekecil ini, ianya bukan hanya dilihat sebagai sikap pemedulian, bahkan memberi kesan positif di mana Auda membantu mewujudkan budaya amalan pembuangan ubat-ubatan secara selamat dan terkawal. Budaya mengelakkan pembaziran dalam pengambilan ubat adalah sangat penting. Pastikan setiap ubat yang diambil hanya diterima mengikut keperluan. Jika Auda tidak memerlukan ubat yang diberikan doktor atau ubat Auda masih banyak di rumah, jangan segan untuk menolaknya. Sikap sebegini boleh mengelakkan Auda daripada menyimpan ubat yang berlebihan di rumah. Amalan dan sikap sebegini adalah selaras dengan tuntutan maqasid syariah serta bertepatan dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Merangkumi kesehatan yang terpelihara serta persekitaran yang bersih dan terjaga. Justru itu, usaha dan kempen kesedaran seperti ini bukan sekadar tanggungjawab satu pihak semata-mata, tetapi ianya perlu dipikul oleh setiap lapisan masyarakat melalui pendekatan Hall of Nation. Dengan sokongan padu daripada semua pihak, berganding bahu dan bersatu hati, insyaAllah, kita akan dapat menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara baldatun, taibatun, warabun ghafur dan mewujudkan sebuah masyarakat Brunei yang sehat di bawah perlindungan Allah SWT. Ingat, ubat Auda, tanggungjawab Auda. Simpan dengan selamat, guna dengan bijak dan amalkan sikap pembuangan ubat secara terkawal.

0: خلفه ويخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Jubli Intan, 60 tahun kepimpinan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
1: Sistem pendidikan kelas pertama melahirkan generasi berilmu, beriman dan berdaya saing. Pendidikan sentiasa menjadi antara keutamaan dalam pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Baginda berpandangan bahawa kemajuan sesebuah negara tidak hanya bergantung kepada pembangunan fizikal dan ekonomi semata-mata, bahkan bergantung kepada rakyat yang berilmu, berkemahiran tinggi dan mempunyai akhlak mulia serta mampu menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Sehubungan dengan itu, pelbagai dasar pendidikan telah diperkenalkan dan diperkukuhkan sehingga menjadikan pendidikan sebagai salah satu tonggak utama dalam wawasan Brunei 2035. Wawasan ini menetapkan bahawa menjelang tahun 2035, rakyat Brunei hendaklah menjadi antara masyarakat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya mengikut piawaian antarabangsa. Pendidikan sebagai amanah agama. Dalam Islam, pendidikan bukan sekadar proses memperolehi ilmu, bahkan merupakan suatu ibadah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang tafsirnya, Allah akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Ayat ini menjelaskan bahawa ilmu merupakan asas kemuliaan seseorang insan. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang kira-kira bermaksud menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibn Majah. Oleh itu, sistem pendidikan yang berkualiti bukan sahaja melahirkan individu yang cemerlang dari sudut akademik, bahkan membentuk insan yang beriman, berakhlak dan bertanggungjawab. Inilah yang menjadi teras pembangunan pendidikan negara Brunei Darussalam. Pendidikan kelas pertama sebagai teras wawasan Brunei 2035. Salah satu daripada tiga matlamat utama wawasan Brunei 2035 ialah memastikan rakyat Brunei menjadi masyarakat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Bagi merealisasikan hasrat ini, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif, antaranya memperkukuhkan kurikulum pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, memperluaskan penggunaan teknologi digital, memperkasa pendidikan teknikal dan vokasional, menyediakan peluang pendidikan tinggi, serta memperluaskan kerjasama dengan institusi pendidikan antarabangsa. Kesemua usaha ini bertujuan memastikan setiap pelajar Brunei memperolehi pendidikan yang memenuhi piawaian antarabangsa tanpa mengabaikan identiti Melayu Islam Beraja. Pendidikan membentuk insan berjati diri. Dalam falsafah Melayu Islam Beraja, pendidikan bukan sekadar melahirkan tenaga kerja yang mahir. Lebih penting lagi, pendidikan bertujuan melahirkan insan yang beriman kepada Allah, taat kepada Raja, mencintai negara, menghormati budaya, serta mampu menghadap

di cabaran global, kita melihat bagaimana institusi pendidikan di negara ini sentiasa menitikberatkan keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Pendidikan agama, pendidikan umum, kemahiran digital, inovasi serta pembentukan sahsiah berjalan seiring bagi membentuk generasi yang holistik. Inilah keunikan sistem pendidikan negara Brunei Darussalam. Pengajaran kepada rakyat. Sebagai rakyat Brunei, kita hendaklah mensyukuri nikmat pendidikan yang telah disediakan oleh kerajaan. Gunakan peluang ini untuk terus meningkatkan ilmu, kemahiran dan akhlak. Ibu bapa hendaklah menjadi rakan utama sekolah dalam mendidik anak-anak. Guru pula bukan sekadar menyampaikan ilmu, bahkan menjadi murabbi yang membentuk kepribadian pelajar. Pelajar pula hendaklah mempunyai semangat belajar sepanjang hayat. Kerana dunia hari ini sentiasa berubah dan menuntut ilmu baharu. Apabila semua pihak memainkan peranan masing-masing, negara akan terus memiliki model insan yang mampu memimpin pembangunan negara pada masa hadapan. Untuk akhirnya, sistem pendidikan kelas pertama bukan sekadar melahirkan graduan yang cemerlang. Lebih daripada itu, ia membentuk insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada kesejahteraan agama, bangsa dan negara. Inilah antara legasi besar pemerintahan kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan sepanjang 6 dekad memimpin negara Brunei Darussalam. Semoga segala usaha ini melahirkan generasi yang akan meneruskan kegemilangan negara menuju wawasan Brunei 2035.

0: Ya, Alhamdulillah ada pendengar yang kami hormati sekalian. Kita bersama hari ini dalam Mesra Harmoni Selasa 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 6 Oktober 2026 Masihi. Jadi sekali lagi pada hari ini insyaAllah kita berpeluang untuk bersama-sama dalam satu segmen wawancara MOF On Air. Jadi pada petang ini insyaAllah kita akan perkatakan tentang perbezaan di antara penyimpan kira-kira, akauntan dan juru audit. Ini satu perkara yang menarik untuk kita bawakan pada petang ini. Jadi pada petang ini bersama kita lah Yang Mulia Awang Muhammad Iqbal bin Haji Ishaq, Pegawai Kewangan dari Bahagian Hasil Kementerian Kewangan, yang akan bersama-sama kita untuk menerangkan lebih lanjut tentang tajuk wawancara kita pada kali ini. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji.
0: Ya, terima kasih Tuan yang sudah meluangkan masa pada petang ini dan menerangkan lebih lanjut tentang perbezaan di antara penyimpan kira-kira, accountant dan juru audit. Kalau dalam MOF on air katanya bookkeeper versus accountant versus
1: Accountant awam
0: ataupun juru audit. Itulah yang akan kita bincangkan pada petang ini. Jadi Tuan ya, mengapa kita perlu membincangkan peranan ketiga-tiga jawatan ataupun perkara ini? Silakan Tuan.
1: Terima kasih Tuan Haji. Dalam wawancara terdahulu mengenai membudayakan pematuhan cukai, Bahagian Hasil telah menyentuh kepentingan menghadapkan penyata cukai pendapatan beserta dokumen kewangan yang berkaitan. Selain mentadbir akta cukai pendapatan penggal 35, Bahagian Hasil juga melaksanakan tanggungjawab di bawah akta penyebatan rekod perniagaan penggal 249, yang mana bab 5 menetapkan kewajipan menyebar rekod perniagaan, manakala bab 7-1-A memberi kuasa untuk meminta rekod melalui notis. Keperluan kepada rekod dan maklumat kewangan yang lengkap inilah yang membawa kita kepada tajuk pada hari ini. Oleh itu, syarikat, peniaga dan orang awam perlu memahami perbezaan peranan menyimpan kira-kira, akauntan dan juru audit. Walaupun ketiga-tiganya mengurus maklumat kewangan, fungsi masing-masing adalah berbeza. Memahami perbezaan ini membantu mereka mendapatkan khidmat yang sesuai dengan keperluan masing-masing.
0: Ya, respons dan isu yang ditemukan daripada notis yang dikeluarkan dan dokumen yang diharapkan oleh peniaga serta syarikat, apakah respons yang diterima dan isu yang ditemukan Tuan?
1: Baik Tuan Haji, respons yang

0: diterima adalah berbeza-beza. Ada yang menghadapkan dokumen dengan lengkap dan ada yang memerlukan tindakan susulan. Antara isu yang ditemukan ialah dokumen tidak lengkap, maklumat yang tidak mengikut format yang disediakan dan jadual yang tidak diisi. Keadaan ini menunjukkan bahawa ada pemilik perniagaan dan pengarah syarikat yang masih kurang memahami kepentingan dokumen tersebut. Bahagian hasil juga mendapati beberapa syarikat melaporkan perbelanjaan yang tinggi berbanding pendapatan. Ada yang merekodkan pendapatan yang menurun tetapi perbelanjaan meningkat dengan ketara berbanding tahun kewangan sebelumnya. Keadaan ini menyebabkan keuntungan bersih berkurang sehingga syarikat melaporkan kerugian. Selain itu, ada perbelanjaan yang dilaporkan di bawah tajuk atau akaun yang tidak sepatutnya. Ini menyukarkan kita memahami jenis perbelanjaan tersebut. Walau bagaimanapun, pendapatan yang menurun, perbelanjaan yang meningkat atau kerugian tidak semestinya menunjukkan berlaku kesalahan. Perkara tersebut perlu dijelaskan dari disokong dengan dokumen berkaitan untuk memastikan maklumat yang dilaporkan adalah tepat.
1: Oh, sampai begitu tuan ya. Adalah sangat penting ya, bukannya ada istilah mengatakan kalau duit perniagaan hilang satu sen pun akauntan pasti datang dapat cari. Tetapi adakah kerja akauntan hanya mengira duit dan memastikan angka seimbang? Jadi bukan mudah untuk menentukan satu-satu perbelanjaan ataupun hasil dan sebagainya ya. Jadi impak dokumen yang tidak lengkap kepada bahagian hasil, apakah kesannya kepada bahagian hasil apabila dokumen yang dihadapkan tidak lengkap atau tidak teratur?
0: Baik Tuan Haji, dokumen yang tidak lengkap memerlukan lebih banyak masa dan tenaga untuk diperiksa. Sejak tahun 2016, bahagian hasil telah mengeluarkan kira-kira 60 notis setiap bulan khususnya kepada peniaga yang berdaftar di bawah Akta Nama-Nama Perniagaan Penggal 92. Berdasarkan respon yang diterima, hampir 50% mematuhi notis tersebut dan berjaya menghadapkan dokumen yang lengkap. Di bawah Akta Cukai Pendapatan pula, notis peringatan turut dikeluarkan kepada syarikat yang gagal memfailkan penyata cukai pendapatan sebelum tarikh akhir iaitu 30 Jun setiap tahun. Adakalanya, dokumen yang diterima juga tidak lengkap. Keadaan ini menyebabkan bahagian hasil perlu menggunakan lebih masa dan tenaga untuk menangani ketidakpatuhan tersebut. Sekiranya dokumen dihadapkan dengan lengkap, teratur, mengikut format dan dalam tempoh yang ditetapkan, masa dan tenaga tersebut dapat digunakan untuk kerja lain yang membantu meningkatkan hasil kerajaan. Dokumen yang tidak lengkap juga memerlukan penelitian lanjut. Sebagai contoh, terdapat syarikat yang memasukkan perbelanjaan peribadi atau perbelanjaan yang tidak berkaitan dengan perniagaan dalam pengiraan cukai pendapatan. Sekiranya perbelanjaan yang tidak dibenarkan itu dituntut sebagai potongan cukai, tanpa pembetulan, pendapatan bercukai boleh betul terkurang lapor. Akibatnya, cukai yang dibayar boleh menjadi lebih rendah daripada yang sepatutnya, sekaligus menjejaskan kutipan hasil kerajaan daripada cukai korporat.
1: Jadi setiap laporan adalah sangat penting untuk cukup laporannya ni tuan ya, dalam memastikan hasil kutipan cukai untuk kerajaan daripada cukai korporat adalah tepat mengikut perkiraannya. Betul. Jadi impak kepada syarikat dan peniaga, tadi tuan ada menerangkan kesannya kepada bahagian hasil. Bagaimana pula dengan syarikat dan peniaga? Apakah kesan kepada mereka sendiri?
0: Baik Tuan Haji, syarikat dan peniaga juga turut menerima kesannya. Dokumen yang tidak tersusun, tidak lengkap atau hilang boleh meningkatkan kos penyediaan akaun dan pengauditan. Perkara ini turut dibangkitkan semasa perjumpaan bagi hasil dengan pihak berkepentingan termasuk firma perakaunan yang menyediakan perkhidmatan audit. Mereka menjelaskan bahawa lebih banyak masa dan kerja diperlukan untuk menyusun semula rekod serta mendapatkan dokumen yang hilang. Maksudnya, apabila akaun dan dokumen lengkap serta teratur, kerja menyediakan dan memeriksa akaun menjadi lebih mudah. Charge profesional juga berpotensi lebih rendah. Sebaliknya, apabila rekod bermasalah, kos profesional boleh meningkat kerana kerja tambahan diperlukan untuk membetulkan dan melengkapkan rekod tersebut. Ya,
1: jadi itulah susunan kerja yang begitu teratur. Contohnya, kerja lengkap dengan dokumen dan sebagainya tentulah akan charge profesional juga berpotensi lebih rendah berbanding kos profesional yang boleh meningkat dengan kerja-kerja tambahan. Jadi impak kepada ekonomi selain

Darussalam Services akan mengadakan pameran dan informasi Haji dan Umrah kedua pada 9 dan 10 Oktober 2026 bertempat di Atrium Airport Mall Berakas bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Dapatkan informasi terkini berkaitan pakej Haji dan Umrah serta kenali dengan lebih dekat perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Darussalam Services. Para pengunjung juga berpeluang untuk mendapatkan penerangan, panduan dan nasihat secara langsung daripada pembimbing haji dan umrah yang

pengalaman. Jangan lepaskan peluang ini, datanglah dan berkunjung beramai-ramai ke pameran dan informasi Haji dan Umrah Darussalam Services pada 9 dan 10 Oktober 2026 di Atrium Airport Mall Brakas. Jumpa Auda di sana.

0: Meraihkan 10 tahun Proton Brunei. Kini tiba masanya untuk anda memiliki Proton X50 dengan tawaran istimewa. Dapatkan Proton X50 pada harga serendah $23,999 Brunei dengan bayaran bulanan serendah $200 lebih Brunei sahaja. Dan bukan itu sahaja, bayangkan anda menikmati 6 bulan bayaran percuma, 1 tahun servis percuma, tinted percuma. Jangan lepaskan peluang istimewa sempena ulang tahun ke-10 Proton Brunei ini. Promosi adalah terhad dan akan berakhir pada 31 Oktober 2026. Kunjungi bilik pameran Proton yang berdekatan dan pandu pulang Proton X50 Auda hari ini.
1: Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Astaghfirullahalazim. Benarkah berita ni? Macam kenal aku lagi sama orang ni eh. Indah aku percaya eh kedai ni kena buat macam mana. Apa rani tak jual.
1: Eh, apakah nilai? Dari tadi aku lihat daimu ni kera-kera dua tas saja.
0: Ani bah ma. Mesejnya. Mua ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi ya tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu lah anak orang dah dapat-dapat edah kena buat cemal tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Kerja-kerja pemasangan kabel di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Hala Brunei Muara pada lokasi kilometer BM2.2 hingga KM BM6 telah pun dimulakan pada hari ini, bermula pada hari ini 6 Oktober 2026 sehingga 31 Oktober 2026 sepanjang masa hinggalah kerja-kerja selesai dilaksanakan. Jadi, jalan lencongan turut disediakan. Pengguna jambatan tersebut dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan pada laluan berkenaan.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya

0: $3,099, termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Baluri Travel.
1: Jasrun ilal iman ma'a Baluri Travel. Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Ya, waktu sekarang pukul 4.58 petang. Berhati-hati selalu, tingkatkan kewaspadaan anda khususnya ketika berada di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Rancang perjalanan anda dengan sebaik-baiknya ya.

Pada pukul 5.30 petang, berita perdana disiarkan dan selepas itu nanti kita ada lagi program disediakan juga pada malam nanti, Seram Langan Untuk Retro yang akan turut menjadi, akan anda dengarkan pada sebelah malam nanti di Harmony FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Presiden Islamic Development Bank. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan menerima mengadap Penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jassir Presiden Islamic Development Bank ISDB. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB khususnya melalui Country Engagement Framework CEF. Perbincangan seterusnya memberikan tumpuan terhadap memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang kewangan Islam, pembangunan kapasiti, usaha memperkukuh sekuriti makanan, pembangunan, perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS, serta inisiatif yang dapat menyokong kepelbagaian ekonomi bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Tahun 2026 juga menandakan 40 tahun hubungan dan kerjasama di antara negara Brunei Darussalam dan ISDB sejak keahlian negara Brunei Darussalam pada tahun 1945.

0: bahawa serta kekal bersedia dalam menghadapi cabaran ekosistem digital abad ke-21. Para pengamal undang-undang diingatkan agar tidak terlalu bergantung kepada kecerdasan buatan AI sehingga terdedah kepada isu memetik rujukan kes palsu atau tidak wujud seperti yang pernah berlaku di luar negara. Perkara itu dijelaskan oleh Yang Arif Haji Hassan bin Haji Metali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah semasa membentangkan kertas kerja bertajuk Kecerdasan Buatan AI dalam Mahkamah Syariah, Isu, Cabaran dan Cadangan. Ia merupakan sesi pembentangan pertama Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Kembali selepas ini bersama bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
2: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam Persidangan Kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. BLEAF on course for success.
0: Kumpulan Isteri Menteri-Menteri Kabinet Timbalan Menteri Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan Ahli-Ahli Bersekutu petang tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran 80 kali, doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat bersempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Majlis tersebut berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pinginan Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Bacaan Saidul Istighfar dan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Nora Zimah binti Haji Ramli, Isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis merupakan aktiviti tahunan kumpulan berkenaan sebagai tanda kasih dan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT dengan merafakkan doa agar baginda sentiasa berada di bawah perlindungan Allah SWT, dikurniakan kesejahteraan, kesihatan yang afiat dan kebahagiaan yang berpanjangan. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD petang tadi menganjurkan forum pengeluaran sukuk BIBD. Forum bertindak sebagai sesi perkongsian dalam kalangan para pelabur dalam memperdalam kefahaman sukuk sebagai satu kelas aset pelaburan dan menggalakkan penglibatan meluas pasaran modal Islam yang sedang membangun di negara ini. Diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, acara menampilkan dua sesi perbincangan yang antaranya meneroka peranan meluas sukuk ke arah menyokong pelaburan pasaran modal di negara ini. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wasal Fela, pemangku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Lebih 1,400 peluang pekerjaan ditawarkan oleh syarikat-syarikat swasta merangkumi pelbagai sektor pada Jelajah Kerjaya 2026. Dianjurkan oleh Pusat Pekerjaan Brunei selama 2 hari sehingga esok, acara diadakan di Dewan Utama dan Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Pelbagai aktiviti dan perkhidmatan berkaitan kerjaya disediakan untuk membantu pencari kerja membuat persediaan, meneroka peluang dan berinteraksi secara langsung dengan bakal majikan, antaranya pendaftaran akaun Pusat Pekerjaan Brunei dan pengaktifan akaun E-Darussalam. Jelajah Kerjaya akan diteruskan di daerah Temburong Sabtu ini di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Awang Ahmad Zaki Yamani bin Haji Yaakob, pemangku pegawai tugas-tugas khas Pusat Pekerjaan Brunei, seterusnya menjelaskan.
3: Jawatan kosong itu untuk pencari kerja yang memang ada pengalaman atau pendidikan, tapi juga ada disediakan untuk pencari kerja yang berpelajaran tingkat degree dan master jugalah. Dan juga peluang pekerjaan itu terdiri daripada berbagai industri So dari industri pemakanan, pengangkutan dan lain-lain lah.

Seorang warga Filipina didakwa di hadapan Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas satu pertuduhan di bawah Perintah Excise 2006. John Christopher Castro ditahan oleh pegawai kastam semasa pemeriksaan di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Semasa ditahan, dia didapati memiliki 38 botol perisa jus vape dan 3 unit vape pelbagai jenis tanpa kebenaran yang sah. Mahkamah menjatuhi hukuman denda sebanyak $28,570 Brunei atau 13 bulan pemenjaraan jika gagal menjelaskan keseluruhan denda tersebut. Semua barang terlibat dihukum rampas untuk diserahkan kepada kerajaan bagi tujuan pelupusan. Kerja-kerja pemasangan kabel di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Hala Daerah Brunei Muara, dilaksanakan bermula hari ini sehingga 31 Oktober. Jalan lencongan disediakan. Pengguna jambatan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Presiden Islamic Development Bank. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan menerima menghadap penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 8 malam nanti.

0: Anda sampai di sini, kita bersama pertemuan hari ini Selasa 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 6 Oktober 2026 Masihi. InsyaAllah jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Dari saya Adi mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip M, E, S, J, I, D diikuti dengan jumlah sumbangan.

Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bagian passing dia pula laju eh.
1: Nak open, Nasrin passing. Mana?
2: Shoot dia.
0: Wah, shoot. Dah lagi lurus tu.
1: Mana Nasrin?
3: Pulang aku.
0: Dari tadi sudah orang menunggu.
1: Bah, sudah gol. Kayak indah kayak. Berhenti tadi ni main. Lebih batal masuk waktu ni.
3: Oh, benar lah. Bah, menaritah berhenti tadi.
4: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.
5: Selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib pada seluruh umat Islam di negara Brunei Darussalam, dan semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan waktu sekarang 6.16 menit petang, kita bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni untuk mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga nasihat sehingga 7 malam ini nanti. Dan insyaAllah Auda, kita akan bersama nanti untuk mengikuti bacaan Surah Yasin pada pukul 6.30 menit petang ini nanti, dan sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong ialah pada pukul 7.19 minit malam, Tutong 7.20 minit malam, dan juga bagi daerah Blight ialah pada pukul 7.22 minit malam ini.

التوفيق وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا

Kita kembali bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni dan apapun selamat malam juga untuk semuanya. Kita teruskan hiburan di pertemuan kita untuk malam ini. Ima akan terus menemani hingga 8 malam ini nanti.

Baik, kita kembali bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni dan selamat malam semuanya. Pertemuan kita hari ini Selasa, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 6 Oktober 2026 Masihi. Dan seperti biasa, tepat pada pukul 8 malam nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita dan juga antara pengisian akan kita bawakan juga untuk audio pada malam ini. Kita ada siaran ulangan Rentak Retro terbitan rakan kita Helmi. Akan kita dengarkan nanti pada pukul 8.30 minit malam nanti.

lagu daripada Sup, Cepat Benar Kau Berubah. Apapun, terima kasih juga untuk semuanya yang masih lagi terus bersama mendengarkan Harmoni FM dalam ruangan Simfoni Harmoni. Dan Auda, sambil kita berhibur, satu maklumat juga kita kongsikan bersama mengenai dengan kerja-kerja pemasangan kabel di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin menghala Brunei Muara, di mana kerja-kerja pemasangan kabel ini dilaksanakan sehingga 31 Oktober 2026 dan ia dijalankan sepanjang masa sehingga kerja-kerja selesai. Jadi jalan lencongan disediakan, penggunaan pengguna jambatan tersebut dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Jadi satu maklumannya untuk Auda, kerja-kerja pemasangan kabel di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin menghala Brunei Muara yang dilaksanakan sehingga 31 Oktober 2026 Masihi. Jadi audio antara pengisian yang akan kita bawakan juga untuk audio pada malam ini, kita akan bersama nanti untuk mendengarkan siaran ulangan Rentak Retro terbitan rakan kita Helmi, akan kita dengarkan nanti pada pukul 8.30 minit malam ini nanti.

Baik Auda, nampaknya cukup sekian juga pertemuan kita bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni. Dan Auda, selepas berita nanti, Auda akan bersama dengan rakan kita Hajah Siti Khadijah akan bersama menemui Auda hingga 10.30 minit malam ini nanti. Assalamualaikum dan juga selamat malam semuanya. Selamat beristirahat juga.

itu pada 31 Mei 2026. Penggunaan kecerdasan buatan AI hendaklah dilihat sebagai alat bantu semata-mata dan bukannya pengganti kepada pertimbangan manusia. Setiap hasil yang dijana oleh AI sama ada ringkasan kes, rujukan undang-undang, terjemahan mahupun draft dokumen mestilah disemak, ditapis dan disahkan oleh pegawai yang bertanggungjawab sebelum digunakan, lebih-lebih lagi dalam perkara yang menyentuh hak dan maslahat pihak-pihak yang terlibat. Perkara itu ditegaskan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Abang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang semasa Majlis Perasmian Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong bertemakan Kehakiman Syariah di dalam Kecerdasan Buatan, Cabaran, Etika dan Hala Tuju Kehakiman Syariah. Persidangan menjadi platform strategik bagi meneroka dimensi baru transformasi sistem kehakiman syariah dalam mendepani lanskap teknologi global. Juga hadir Yang Berhormat Bihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Abang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara, dan Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Steven Chong Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar. Persidangan tersebut bertujuan memperkukuh sinergi serantau dalam memperkasa institusi kehakiman syariah yang berdaya tahan, berwibawa serta kekal bersedia dalam menghadapi cabaran ekosistem digital abad ke-21. Para pengamal undang-undang diingatkan agar tidak terlalu bergantung kepada kecerdasan buatan AI sehingga terdedah kepada isu memetik rujukan kes palsu atau tidak wujud seperti yang pernah berlaku di luar negara. Perkara itu dijelaskan oleh Yang Arif Haji Hasan bin Haji Metali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah semasa membentangkan kertas kerja bertajuk Kecerdasan Buatan AI dalam Mahkamah Syariah, Isu Cabaran dan Cadangan. Ia merupakan sesi pembentangan pertama Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Kumpulan Isteri Menteri-Menteri Kabinet Timbalan Menteri Setia Usaha Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan Ahli-Ahli Bersekutu petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 80 kali, doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat bersempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Mahamulia Paduka Seri Beginda Raja Isteri. Majlis tersebut berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengerat Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Menyertai majlis 80 orang anak yatim berumur antara 13 hingga 18 tahun yang juga merupakan pelajar penerima bantuan di bawah skim SER dari Sekolah Ugama Arab Menengah, Perempuan Raja Isteri Pengerat Anak Hajah Salihah dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah. Bacaan Saidul Istighfar dan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Nur Azimah binti Haji Ramli, Isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Antara pengisian majlis, bacaan doa selamat dan doa peliharakan Sultan dan bacaan doa khas kesyukuran sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Beginda Raja Isteri. Acara diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan dan infak kasih kepada para peserta khatam Al-Quran yang terdiri daripada anak-anak yatim serta pelajar terpilih penerima bantuan skim SER. Juga disampaikan sijil penghargaan dan cenderamata kepada guru-guru pembimbing dan pengawas. Majlis merupakan aktiviti tahunan kumpulan berkenaan sebagai tanda kasih dan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wataala dengan merafakkan doa agar baginda sentiasa berada di bawah pelindungan Allah Subhanahu Wataala, dikurniakan kesejahteraan, kesihatan yang afiat dan kebahagiaan yang berpanjangan. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD petang tadi menganjurkan forum pengeluaran sukuk BIBD. Forum bertindak sebagai sesi perkongsian dalam kalangan pelabur para pelabur dalam memperdalam kefahaman sukuk sebagai satu kelas aset pelaburan dan menggalakkan penglibatan meluas pasaran modal Islam yang sedang membangun di negara ini. Diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah, acara menampilkan dua sesi perbincangan yang antaranya meneroka peranan meluas sukuk ke arah menyokong pelaburan pasaran modal di negara ini. Hadir Awang Haji

0: Muhammad Yusri bin Haji Wahsal Fellah, pemangku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Lebih 1,400 peluang pekerjaan ditawarkan oleh syarikat-syarikat swasta pada Jelajah Kerjaya 2026 dianjurkan oleh Pusat Pekerjaan Brunei selama 2 hari sehingga esok acara diadakan di Dewan Utama dan Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Jelajah Kerjaya akan diteruskan di daerah Temburong Sabtu ini di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan berikuti pada pukul 10 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: Berikut, pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online, melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-1008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Kalau sekarang 8.17 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan bersama untuk hari ini Selasa 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 6 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih rakyat juga saya DJ Ima dan untuk berikutnya saya Hajah Siti akan dijaga bersama hingga pukul 10.30 malam nanti. Terakhir kita bersama lagu dari kumpulan Spring Sepi

Kalau kena lebih lagu How Deep Is Your Love. 8.26 minit malam dan awal 8.30 minit malam nanti. Adakah anda dapat mengikuti salam ulangan rancangan Rentak Retro terbitan Rakyat Gas DJ Helmi. Dan kemasan lagu dari Sudirman dengan lagu terasing.

0: Suara Pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua lagi kita ni dalam rancangan Rentak Retro Evolusi Suara Pendengar. Bersama saya Abang Ron in the house.
2: Bersama saya Kak Atul alias Maci Diva.
1: Alhamdulillah Kak Atul. Bersua lagi kita ni di bulan Oktober, di minggu yang pertama. Siapakah artis yang akan memperdengarkan suaranya mingguan ini? Sama-sama kita ikuti dari awal sehingga
2: ke penghujungnya.
1: Yes.
2: Itulah yang kita diharapkan.
1: Apa khabarnya, Katol?
2: Alhamdulillah, Bang Ron. Abang Ron sendiri?
1: Alhamdulillah juga sihat, ceria.
2: Hendaknya. Sihat, ceria.
1: Yes. Rakan sparingku, seorang yang...
2: Talented.
1: Talented
2: tak?
1: Iyalah.
2: Talented lah juga buat menyanyi.
1: Talented ini bukan semestinya belagu.
2: Habis tu?
1: Ya, talented ini banyak pandai berkunyanyang.
2: Lagi?
1: Pandai mengaca. Segala-galanya lah. Come on lah.
2: Segala-galanya. Okay. Mm-hmm. Jadi kita akan bersama untuk memperdengarkan siapakah penyanyi
1: yes
2: yang kita ni undang untuk minggu ini.
1: Rancangan Rentak Retro ini boleh didengarkan melalui frekuensi 94.1 dan juga 97.7 FM
2: di Harmony FM.
1: Juga boleh melayari laman web di RTB Go.
2: Kalau bis kita ini dapat mendengar melalui radio,
1: okay,
2: tani dengar daripada RTB Go.
1: Yes,
2: kan RTB. Mana tahu ya ke sana, ya kemari.
1: Yes, aku kan ke RTB Go ni boleh didengarkan di mana-mana.
2: Namanya RTB Go.
1: Yes, ya ada Go. Ya ada di mana saja ada bis kita berada.
2: Aha.
1: Asal pencahayaan itu jelas.
2: Sentiasa bersama bis kita.
1: Nah.
2: Jangan lupa tuh dengan slogan itu.
1: Yes, Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia.
2: Ingat juga.
1: Itulah. Oke, toh. Minggu ini. Info yang ada diterima setakat ini.
2: Info yang diterima setakat ini kalau minggu lepas pasal kopi.
1: Minggu lepas?
2: Pasal minggu lepas satu ada sempena-sempenanya pasal kopi ini. Kalau Bang Ron suka minum kopi kah?
1: Kadang-kadang. Yes.
2: Kenapa ya kadang-kadang?
1: Ya mana boleh selalu.
2: Pasal?
1: Dalam seminggu itu ada minum kopi.
2: Dalam seminggu?
1: Bukan dalam sehari itu. Kalau dalam sehari itu tiap hari aku minum kopi itu. Caranya kan mengandung aku juga. Indah aku dalam seminggu 2-3 kali lah minum kopi.
2: Dalam seminggu 2-3 kali.
1: Yes.
2: Tapi indah setiap hari lah.
1: Indah setiap hari. Macam tu lah.
2: Tahan hatinya.
1: Come on lah.
2: Come on.
1: Pasal bang itu bukan kegemaran kita ni bang. Tapi
2: kalau orang kegemaran ni macam mana?
1: Kalau orang kegemaran memang ya tiap hari kenapa?
2: Tiap hari ya. Ada yang begitu katanya minum kopi ini menghilangkan rasa mengantuk. Tapi kalau sudah menjadi kegemaran, imun sudah betul.
1: Nah, mana lagi anu tu?
2: Iya, tak.
1: Kakak juga kan mengantuk bah.
2: Dan mengasih.
1: Dan mengasih tu.
2: Dan mengasih.
1: Ya. Amun sudah tiap hari kan minum kopi. Ya sebenarnya mengantuk kan ni kurang tidur.
2: Pasal kurang tidur. Bukannya pasal minum kopi itu hilang ngantuk.
1: Bukan. Pasal kurang tidur. Kalau kan dada mengantuk, tidur tah dengan masa yang sesuai. Ikut jamnya tu tidur.
2: Ikut jam bah.
1: Ya
2: mesti 8 jam bah.
1: Kurang lebih lah cuma itulah.
2: Kurang lebih. Kalau kurang daripada 8 jam, macam kata 6 jam. Masih ngantuk betul?
1: Ikut keadaan. Kalau kata ni ngalih.
2: Kalau tidur tu kira power lah. Macamnya orang kata ni power nap.
1: Caya.
2: Kau speaking lah juga ya kat atas.
1: Caya. Lepas tu terikin matanya main anunya. Power nap.
2: Aku tak cakap pasal kopi. Kalau dulu kan kopi tu. Kalau Bang Ron sendiri, kalau minum kopi tu kopi apa? Yang ada susunya kah? Ataupun kopi O saja?
1: Kopi O kosong.
2: Kopi O kosong.
1: Yes, nada tanpa gula.
2: Yes.
1: Bukankah aku song yang manis sudah? Itu pasal aku lebih pakai gula.
2: Ambilnya tetek lah nato. Cepat pak. Terus patutnya ada katol.
1: Nggak, bukan juga.
2: Mentang-mentang belasung pipit.
1: Jadi nggak tuh katol kan yang tahu tuh. Bukan.
2: Apa?
1: Apa pasalnya ini cerita pasal kopi ini?
2: Nada, teringat dengan nostalgia dulu-dulunya.
1: Oke.
2: Okay. Kan kalau dulu kan masa mulanya minum kopi ini masa damit-damit.
1: Oke.
2: Okay. Masa tinggal di kampung air kan orang minum kopi, orang tua ini minum kopi, ya ada galasnya kan tuh, ada cawannya.
1: Yes.
2: Ada lapiknya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi minum ada lapiknya tuh, ya panas-panas itu sirup.
1: Oh.
2: Ada bunyi gitu.
1: Artinya katul ni
2: genting tahu sudah kan zaman tua kan. Zaman-zaman di itu.
1: Atau pasal panggil kakak.
2: Ah iya. Baik jo kakak punya babu.
1: Oke. Tani ini panjang lebar sudah. Kang lagi nyambung.
2: Kang lagi nyambung.
1: Ah, ketani dengarkan dulu artis yang mengisi slot pada mingguan ini.
2: Oke.
1: Sama-sama kita nih dengarkan Renta Retro Evolusi Suara Pendengar.
0: Renta Retro Evolusi Suara Pendengar.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Vero Rajit. Saya akan menghiburkan abis kita pada minggu ini dengan 3 buah lagu dalam rancangan Renta Retro Evolusi Suara Pendengar hanya di Harmony FM. Semoga terhibur.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Alhamdulillah, itulah tadi
2: Bila Cinta Didusta
1: yang didendangkan oleh saudara Ferol Rajid.
2: Lawa lagu tu?
1: Lagu lawa, pembawa lagu pun lawa. Soalnya tu, bagikulah, soalnya tu ia lunak. Canya melontarkan soalnya tersusun.
2: Ngam lah. Ia membawakan lagu
1: ngam.
2: Ni.
1: Ngam. Jadinya ia macam kalau dengar sekali, macam soal original lah, tapi bukan ia.
2: Ya, sebenarnya macam macam lagu ni, lagu yang dibawakannya tadi tu. Ya, jodohnya Bila Cinta Didusta. Bila Bang Ron tadi menjelaskan tu macam macam ada apa-apa.
1: Lagu tu.
2: Ada kenangan ke?
1: Kenangan itu tak ada kenangan di tengah kos. Macam minggu lepas sudah tahu. Lagu ini ada kenangan. Mana? Setiap lagu ada kenangan. Macam lagu mana? Bila Cinta Didusta. Mungkin pak pendengar, lagu ku dahulu ni nya.
2: Awalnya masa ku anu katanya.
1: Masa ku kena dusta je nya to.
2: Bila nyam tangan cakap kena dusta itu. Tersakiti betul ah?
1: Tersakiti. Memang.
2: Sakit betul ah? Atau curi ginda sakit.
1: Ya sebenarnya ya bukan sakit badan.
2: Bukan.
1: Ya sakit hati lah, sakit hati.
2: Ya sakit hati. Jadi bila sakit hati itu macam boleh jatuh sakit badan atau jangan bergerak. Boleh jadi tu sakit badan atau.
1: Apa nak aja tu?
2: Ya sakit hati kan.
1: Sakit hati.
2: Ya physical dan mental kacau tu.
1: Ya tu. Ya ni kalau diasuh lagi, ya boleh
2: jalan jauh.
1: Jalan jauh tu memang ya jalan jauh. Maksud gua tu ya
2: boleh diris bang.
1: Bukan diris enggak. Aku sedang memikirkan perkataan yang kan ku perbetulkan bah. Ini jalan jauhnya memang ya jalan jauh. Soalnya tu boleh diketengahkan lagi sebenarnya. Ya mesti diasuh lagi sebenarnya. Kalau tadi dengar benar-benar ia mesti ada kelembutan atau ada kesyahduannya, ada
2: penyanyi itu coba nara.
1: Kedialah.
2: Kan perkenalan lagi. Tadi sudah mengenalkan kan? Kan diberitahu lagi enggak?
1: Kita ni bacakan biodatanya. Nama penuh Ferol Rajid. Itu namanya tu.
2: Nama tu sudah ada
1: nyorang. Aura.
2: Kita.

0: Umur masuk dewasa.
1: Masuk dewasa. Ha,
0: meningkat dewasa lah artinya. Ha, status berpunya. Pekerjaan di sekta kerajaan. Mm-hmm. Beralamat di daerah Bonai Muha juga. Hobi main futsal. Wih, sama lah. Ha. Pencapaian dalam nyanyian, ini masih menjadi finalis bintang kecil. Ha, juga masih dalam akulah juara top 30 dan juga pernah mengikuti audition bintang harmoni. No one dah lah ha. Cianya berlagu tu pasal ia banyak pengalaman sudah.
1: Benar. Ha,
0: lain-lain bakat ia memang menyanyi lah jenya. Mm-hmm. Genre lagu yang disukai ballads, iaitu balada lah. Ha, ia mengetahui rancangan ini daripada Radio Harmoni. Mm. Daripada rancangan tak retro ni lah.
1: Tak retro.
0: Ha, yes. Mm, okay. Gimana lagi?
1: Gimana mah bah?
0: Bukan mah. Andang sikapan kum itu.
1: Okay. Ha, ha. Habis. Ha, sudah terima kenalan.
0: Setakat ini atu sahajalah biar dia tanya tu.
1: Sahaja. Itu baru sebuah lagu.
0: Bawa sebuah lagu alam lagi akan yang selanjutnya.
1: Yang selanjutnya.
0: Dan akan dia lagi kena selepas ini. Ui, memang mendayu-dayu.
1: Sabar, ba. Jangan dulu. Aku ada soalan
0: je. Maksud
1: kau
0: tu memang mendayu-dayu selepas ini. Memang Pak pendengar kang.
1: Ui, ya lawak. Tadi sudah lawak katanya. Yes. Ini lagu kedua ni lagi sekarang.
0: Mungkin lawak. Lebih lawak. Mungkin. Kata ni anda tahu kan. Pak pendengar sekalian, bisa yang menentukan lawannya
1: tak? Bagi ku lawan lah. Mungkin, tak mungkin. Kembali.
0: Ada asalkan mau berlaku juga lah?
1: Tidak.
0: Kalian tak minggu hadapan?
1: Jangan. Sebab kalau selepas berlaku tu,
0: okay.
1: Kalau lihat cuaca di luar.
0: Mengapa ya?
1: Sediakan payung sebelum hujan.
0: Belum tentu.
1: Iya kah?
0: Belum tentu.
1: Belum, karena Bang Ron dengar.
0: Aku mendengar. Tapi sedikit teh nih lewat dah.
1: Sedikit. Ya, belum lagi full. Kalau full lah itu yang bahaya tuh.
0: Enggak, kalau yang bahaya itu yang bagus.
1: Iya kah?
0: Artinya boleh maju ke depan lagi.
1: Caranya.
0: Ulah.
1: Baik, kamu teka-teki jokune.
0: Teka-teki apa nih?
1: Teka-teki lah.
0: Oke.
1: Okay. Lurus kan?
0: Oke. Masuk segmen kedua kita ni.
1: Cuma tu lah. Macam buat ini tahu ya dari tadi sudah hina tu.
0: Soal menyoal soalan kami.
1: Jawapan jawapan kami.
0: Jangan ambil habis.
1: Benar.
0: Ingin hati kami.
1: Ingin hatiku.
0: Atuh ne. Jawapanku ya catu. Okay.
1: Aku dulu lah.
0: Gagas bah. Gagas ni satu ni kena no menyoal di.
1: Benar.
0: Okay.
1: Apa tiga jenis buah yang terselamat dalam kebakaran di sebuah kedai? Tapi kalau kamu menjawab tiga jenis buah itu pun boleh. Okay. Tapi kalau kamu menjawab satu saja di antara tiga itu pun boleh.
0: Okay. Ya, tiga jenis buah yang dah no.
1: Yang terselamat.
0: Okay, yang dah hangus dah.
1: Dalam kebakaran di sebuah kedai.
0: Kedai siapa nek?
1: Kedai siapa saja. Yang jual buah lah.
0: Okay. Atau soalan kata lah.
1: Okay.
0: Soalanku entah sinkronis kain dan ya juga. Ya macam ni. Ada tiga sahabat. Tiga je ni.
1: Tiga juga?
0: Bukan okay. Tiga jenis buah ni. Tidak payah mak pergi mata tu aku. Tidak payah dijaling.
1: Okay.
0: Ada tiga sahabat. Ia selalu dihormati. Setiap perjalanan ia akan ada. Jadinya ia tetap dihormati. Kalau anda dihormati, ia ni akan menjejaskan perjalanan kita ni.
1: Cewa.
0: Okay. Atu soalannya, apakah dia?
1: Tiga sahabat ah.
0: Bajen jentelun anu dulu berkusut-kusut. Kang menjawab ni lepasnya lagu ni.
1: Okay. Lagu seterusnya.
0: Okay, lagu seterusnya ni ia mendayu. Lagu ni ia ada dua besi. Satu besi original iaitu lagu tajuk lagu Mengapa Perpisahan Kau Pinta yang dipopularkan oleh kumpulan Playbats.
1: Ndak juga minta.
0: Anang ndak mau juga. Itu pasal ndak mau perpisahan kau pinta daripada situ.
1: Okay.
0: Okay. Tani tetap bersama jadi host.
1: Okay.
0: Ia memakai besi arrow.
1: Okay.
0: Jadinya ia ada melodi tetap sama.
1: Kelainan sikit.
0: Kelainan sikit lah.
1: Okay. Jom.
0: Atau tayangkan dan rukang ketani dengar. Selepas ini, oke?
1: Okay? Oke.
0: Okay. Rentang Retro, evolusi suara pendengar.
2: Rentang Retro, evolusi suara pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Okay, itu dia lagu kedua. Kenapa perpisahan?
2: Mengapa?
1: Mengapa perpisahan yang kau pinta?
2: Bila cinta didusta, lepas itu mengapa perpisahan kau pinta?
1: Dapat satu, yang ketiga kenapa?
2: Macam,
1: macam ayat dah, jadi ayat.
2: Ya, macam pras. Yeay. Hey. Pengalaman. Pengalaman mengajar arti kehidupan.

0: pikir tadi akan membuat ayatnya itu pengalamannya.
1: Falsafah. Katanya mesti ada falsafah.
2: Lagu itu tadi.
0: Lagu itu ya, kenapa ya?
1: Ya di perbaharui lagi daripada kumpulan Aero. Besi rancak sekilah.
0: Kalau yang asalnya dah berapa rancak lah.
1: Yang asalnya ia mellow.
0: Melodinya.
1: Yes, mellow. Jiwang-jiwang lah.
0: Aulah.
1: Pasal mengapa pesan kau pinta tu.
0: Kan. Cuta. Daripada judul lagu sudah macam okay. Apalagi mendengarkan liriknya.
1: Yes.
0: Lagu itu. Apa yang tadi kan ingin kongsikan ya? Harap mendengarkan.
1: Okay. Tadi kan riga-rigakan. Macam mana akan mengikuti rentak retro ini. Okay.
0: Okay. Saya mulakan. Kami memberikan kepada peminat-peminat rancangan rentak retro.
1: Dan juga kepada peminat-peminat setiap pendengar Harmoni FM yang ingin ikut serta dalam rancangan rentak retro ini.
0: Jadi bolehlah bis kita menghubungi penerbit melalui talian 8985003. Sekali lagi.
1: Boleh, cuba.
0: Okey. 8985003.
1: WhatsApp saja, jangan ditelepon. Bis kita beritahu ingin mengikuti rancangan rentak retro ini dan di sana akan dibagi tahu apa syarat-syarat yang tertentu untuk mengikuti rancangan rentak retro ini.
0: Jadi WhatsApp saja, jangan bis kita telepon dan bis kita boleh juga melayari laman media sosial. Search saja rentak retro official dalam aplikasi TikTok.
1: Hey.
0: Seleng-seleng lah juga.
1: Yang kot sana tu boleh bis kita menghubungi juga DM sana. InsyaAllah ada admin akan anulah membalas, mereply. Bila-bila masalah, tunggu sahaja.
0: Tunggu sahaja.
1: Masa ni pun alhamdulillah penyertaan itu
0: banyak.
1: Yes.
0: Jamba.
1: Jam je lah.
0: Jam.
1: Termasuk katul. Ia penyertaannya.
0: Yang termuncit sekali.
1: Indah. InsyaAllah ada nanti tu.
0: Diawalkan.
1: Nantilah. Indah juga.
0: Indah juga.
1: Ya, baik you.
0: Baik you. Okay. Entah peserta yang keberapa kah?
1: InsyaAllah. Ada tu nanti. Yang penting, ikutilah rancangan rentak retro ni. Setiap hari Isnin ni. Jam 2 petang.
0: Jam
1: manakala
0: petang.
1: Ulangannya pada hari Selasa, jam 8.30 minit malam. Tertakluk kepada kalau ada siaran langsung ataupun rancangan-rancangan yang lain. Khas, ia sama ada ia akan ditunda ataupun ditiadakan. InsyaAllah.
0: Yang penting, hari inilah Isnin.
1: Yes.
0: Setiap hari Isnin.
1: Itu tu sebenarnya. Kalau anda sempat itu tu ada ulangan
0: ada
1: yang malam
0: ulangannya.
1: Kan.
0: Jangan pura-pura
1: Apa?
0: Jawapan.
1: Jawapan apa? Sudah cukup beritahu jawapan. Nak mau perpisahan.
0: Teka-teki lah.
1: Okey. Teka-teki ya.
0: Teka-teki.
1: Buah yang dah hangus.
0: Buah yang terselamat dalam kebakaran yang dah hangus lah.
1: Ini dia aku bertanya nanti itu. Kadai siapa? Kadai
0: siapa saja pun boleh.
1: Iya itu. Okey. Jawapanku hanya buah yang ku balik.
0: Buah yang kita balik.
1: Atau terselamat.
0: Atau
1: jawapanku.
0: Jawapannya adalah kurang tepat. So aku punya jawapan.
1: Bandar belum jumpa jawapan.
0: Belum bandar. Menjawab dulu jawapan daripada nak Bang Ron dulu. Cuma
1: sudah tu juga.
0: Soalan Bang Ron ba. Karang.
1: Soalan ku kah. Malah ni baik lo jawapannya.
0: Bana. Mama tangan ku ni.
1: Indah. Aku bukan ma. Aku supaya.
0: Nasihat.
1: Supaya. Ndak orang kalat mata ba mendengar kita ni.
0: Anya, tadi apa tiga jenisnya buah yang terselamat dalam kebakaran di sebuah kedai?
1: Okey,
0: tadi
1: jawapanku anu yang kubalik.
0: Yang kita balik ya.
1: Anda benar hangus tu.
0: Mana?
1: Pasal aku kembali awal.
0: Jadi buah yang indah hangus atau yang terselamat? Buah keranji sebab dalam perahu. Pisang emas sebab di bawah belayar. Dan buah cempedak sebab di luar pagar. Ini berdasarkan pantun. Itulah jawapannya.
1: Anda tahu kan aku. Buah keranji dalam perahu. Pisang emas di bawah belai. Lepas itu
0: buah cempedak
1: buah di luar pagar. Di luar pagar.
0: Pasal yang dalam kedai.
1: Indah dah synchronize soalan.
0: Itu namanya soalanku. Jawapanku. Indah
1: aja dulu. Indah mana pulang tu. Nganya. Ya kadai. Tiba-tiba apa aku.
0: Dipersoalkan.
1: Indah aku saja kelakuan mana. Mendilih-lilih.

0: Ah, tapi mana aja tu? Ya, ya mana di kedai ya?
1: Ah, yang dari kedai. Ah,
0: bagus.
1: Yang terselamatnya di okay. sebuah kedai.
0: Ah, jawabannya apa?
1: Ya, tak sudah tu.
0: Dia jawaban soalan ku.
1: kipas angin.
0: Kipas angin ah?
1: Oh.
0: Mengapa kipas angin?
1: Pasang ada tiga kan kipas angin atau?
0: Oke.
1: Okay.
0: Ada juga lima.
1: Yang tiga lah saja.
0: Abah, oke. Okay. Jawaban kipas
1: sahabat,
0: angin. Jawabannya salah.
1: Salah.
0: Kipas angin dia juga tiga sahabat tu.
1: Tiga sahabat dia tu kalau tiga.
0: Adi-badi juga tu.
1: Hah?
0: Kalau yang kipas tiga wah. Adi-badi juga tu. Ini tiga sahabat artinya lain-lain lah.
1: Mana kita tahu ya adi-beradi.
0: Adi-badi pasal muhanya sama. Kipas tu sama gitu. Dia ada lain doa jenisnya.
1: Oke. Coba tah. Jawabannya.
0: Sudah ada.
1: Oh.
0: Gibab ah?
1: Gibab.
0: Ah, jawabannya terapi lain. Jawabannya terapi lain.
1: Benar juga. Ah,
0: tiga sahabat kan? Ya ada di dalam perjalanan.
1: Oke.
0: Okay. Ah, aku mana mau menyebut ayah ada di jalan aja kalau aku disebut itu tahu tidak?
1: Tahu tidak. Tadi sekali kan tadi sekali kan cakap tayar.
0: Iya dihormati. Karena hormati juga.
1: Allah.
0: Ah. Kalau nya mie mesti jawaban itu. Artinya hormatlah. Kalau anda dihormati nya kok ayah akan menjejaskan perjalanan. Artinya membahayakan.
1: Baru aku pernah melihat tuh kita serius sama Ron.
0: Nah, aku okay. menantang itu mesti aku serius.
1: Oke, oh, oke. Okay.
0: Macam dah paham, Mbak?
1: Iya, Mbak, paham.
0: Macam melihat aku tuh.
1: Itu dah namanya fokus.
0: Iya, macam melihat aku tuh. Macam lagging. Iya, ada loading.
1: Wi-Fi dah sama. Dah apa?
0: Dah datang. Itulah soalan kami. Jangan diambil habis. Itu saja menghiburkan habis kita.
1: Benar. Jawaban adalah jawaban kami.
0: Yes. Oke, baiklah itu. Akhtan ini di hujung rancangan sudah juga. Lagu yang seterusnya ini yang akan dibawakan oleh saudara Firul Rajid ini. Ini lagu ini lagu yang iramanya rancak sikit lah. Kudanga-danga lagu ini. Lagu yang diberi judul Apa Nak Dikata. Yang dipopularkan oleh Ekspedisi. Lagu ini kudanga lagu favorite Katul.
1: Yes. Sebab ya kalau tadi mengantuk, ya hilang mengantuk.
0: Okey.
1: Selalunya ia akan digual waktu pagi.
0: Okey. Semasa bertugas dululah.
1: Semasa bertugas, jangan waktu malam. Okay. Dah orang tidur lagi balik tu.
0: Artinya lagu ni memang lagu pembuka. Lagu favorite.
1: Lagu favorite.
0: Okey.
1: Tahu.
0: Yes. Tau. Nah, sebenarnya aku tahu pulang.
1: Tahu.
0: Yes.
1: Tapi sengaja ditanya lagi.
0: Sengaja lah.
1: Oh.
0: Mengimpas kembali lah. Artinya.
1: Nostalgia.
0: Jewa. Pendengar harmoni kan?
1: Oh.
0: Kemon lah.
1: Kemon. Ya bertambah waktu pendengar itu. Kalau anda mendengar kurang tiap.
0: Iya tak? Artinya kurang yang mendengar ada. Anda sampai habis.
1: Benar. Oke, Ekspedisi. Apa nak dikata?
0: InsyaAllah berjumpa lagi kita nih di minggu hadapan dengan artis yang lain pula sama-sama kita nantikan. Bersama saya Bang Ron.
1: Bersama saya Katul.
0: Dalam rancangan Rentak Retro Evolusi Suara Pendengar.
2: Rentak Retro Evolusi Suara Pendengar.

Ya, demikian tadi telah kita ikuti salin ulangan rentak retro terbitan Rakyat Sukas. DJ Helmi waktu sekarang 9:10 malam.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpecik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
3: Kembali kita bersama dalam rangkaian hiburan Simfoni Harmoni untuk malam ini. Kita bersama lagu dari Aida Agil dengan lagu Sekarangnya Pasti.

Tepat sebelum malam nanti mereka akan ke udara. Terus bersama kami di Harmoni FM dalam ruangan hiburan Simfoni Harmoni.

0: Lai, ingat kau si Fazel, kawan ofisku.
1: Fazel? Oh, kenapa ya?
0: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampek mukanya.
1: Eh? Bukannya itu sihatkah?
0: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Nya doktor bah, mun inda kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
1: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
0: Nada. Ya becek atu pun sebab bininya yang menyuruh.
1: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bila kan kita nilas becek bang?
0: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
1: Bang, lakas tetani becek mingguan ni?
0: Bah, bisa aja tu. Karang kubuk untuk tani di BruHealth, ha?
2: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui

Asra. Ya, kepada anak-anak dan adik kita ya, yang akan menjalani peperiksaan. Ya, pelajar sudah usaha pun sudah kini masanya untuk bertawakal. Sebagai ayah dan ibu sentiasa ya, mendoakan agar dipermudahkan menjawab setiap soalan. Tenangkan hati, baca bismillah dan buatlah yang terbaik.

Lestari lagu Cinta Sejati. Apapun yang kami harapkan sebagai audio, terima dengan lagu-lagu yang telah pun dibitarkan ya, sepanjang yang bersama kami dari sejak pagi tadi. Teruskan send audio bersama kami di Harmony FM. Dengarkan bersama lagu dari Fauzan Latif dengan lagu Bukan Berpatah Arang. Tepat sebelum malam, berita akan kudara.

0: pakar dimensi baharu transformasi sistem kehakiman syariah dalam mendepani lanskap teknologi global. Juga hadir yang berhormat pihin orang kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syari, yang berhormat Datin Seri Paduka, Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib Peguam Negara, dan yang amat arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong Wan On, Ketua Hakim Mahkamah Besar. Persidangan tersebut bertujuan memperkukuh sinergi serantau dalam memperkasa institusi kehakiman syariah yang berdaya tahan, berwibawa serta kekal bersedia dalam menghadapi cabaran ekosistem digital pada abad ke-21. Para pengamal undang-undang diingatkan agar tidak terlalu bergantung kepada kecerdasan buatan AI sehingga terdedah kepada isu memetik rujukan kes palsu atau tidak wujud seperti yang pernah berlaku di luar negara. Perkara itu dijelaskan oleh Yang Arif Haji Hasan bin Haji Metali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, semasa membentangkan kertas kerja bertajuk Kecerdasan Buatan AI dalam Mahkamah Syariah, Isu Cabaran dan Cadangan, yang merupakan sesi pembentangan pertama Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Kumpulan Isteri Menteri-Menteri Kabinet Timbalan Menteri Setia Usaha Setia Usaha Tetap Timbalan-Timbalan Setia Usaha Tetap dan Ahli-Ahli Bersekutu petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 80 kali, doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat bersempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Beginda Raja Isteri. Majlis tersebut berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Menyertai majlis, 80 orang anak yatim berumur antara 13 hingga 18 tahun yang juga merupakan pelajar penerima bantuan di bawah skim SER dari Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bukiah. Bacaan Saidul Istighfar dan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Norazimah binti Haji Ramli, Isteri Menteri Haliwal Ugama. Antara pengisian majlis, bacaan doa selamat dan doa peliharakan Sultan dan bacaan doa khas kesyukuran sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Beginda Raja Isteri. Acara diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan dan infak kasih kepada para peserta khatam Al-Quran yang terdiri daripada anak-anak yatim serta pelajar terpilih penerima bantuan skim SER. Juga disampaikan sijil penghargaan dan cenderamata kepada guru-guru pembimbing dan pengawas. Majlis merupakan aktiviti tahunan kumpulan berkenaan sebagai tanda kasih dan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT dengan merafakkan doa agar baginda sentiasa berada di bawah pelindungan Allah SWT, dikurniakan kesejahteraan, kesihatan yang afiat dan kebahagiaan yang berpanjangan. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD petang tadi menganjurkan forum pengeluaran sukuk BIBD. Forum bertindak sebagai sesi perkongsian dalam kalangan para pelabur dalam memperdalam kefahaman sukuk sebagai satu kelas aset pelaburan dan menggalakkan penglibatan meluas pasaran modal Islam yang sedang membangun di negara ini. Diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bukiah, acara menampilkan dua sesi perbincangan yang antaranya meneroka peranan meluas sukuk ke arah menyokong pelaburan pasaran modal di negara ini. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wahsal Filah, pemangku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Lebih 1,400 peluang pekerjaan ditawarkan oleh syarikat-syarikat swasta pada Jelajah Kerjaya 2026 dianjurkan oleh Pusat Pekerjaan Brunei. Selama dua hari sehingga esok, acara diadakan di Dewan Utama dan Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Jelajah Kerjaya akan diteruskan di daerah Temburong Sabtu ini di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

16 Nikita bersama Encik Karin ni Selasa 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 6 Oktober 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

Hidup pada hari ini dan bercinta pada hari esok adalah pendapat orang yang bodoh. Karena hari esok tidak memberi perjanjian kepada sesiapapun. Kau tahu cinta adalah sesuatu nikmat yang diperlukan sangat-sangat oleh sekalian insan. Dan kalau kau katakan kau dapat hidup tanpa cinta dalam 60 saat, kau hanya memperdayakan dirimu sendiri. Dengar ya, aku ingin menceritakan apa yang telah terjadi atas diriku yang kehilangan cinta.

dekat-dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

berkasih pula dengan si nyonya. Aku di Kuala Lumpur, dia di Melaka, langsung tak ada berita. Bercinta-cinta pula dengan si Fatimah. Hey, tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga, keluarganya tu memilih sangat.

Aku pula tak suka, katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa, sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima, kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entahlah.

0: 94.1 97.7 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal'asr.
2: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
2: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu.

0: adalah tidak Auda. Mudahnya kau lupa pada janji. Kedai Jamal Abdillah. Ya, pastikan kepada Auda yang berjanji di pagi ini, jangan lupa pada janji Auda ya. Ya Auda, walau apapun yang dilakukan oleh seseorang kepada kita, lupa janji dan juga sebagainya, jangan biarkan perbuatan mereka mengubah siapa diri kita ya. Kalau mereka menyakiti, kita pilih untuk tetap kuat. Kalau mereka mengecewakan, kita belajar untuk melepaskan. Dan kalau mereka tidak menghargai kita, jangan sesekali kita meragui nilai diri kita sendiri. Teruskan berbuat baik, bukan kerana semua orang akan membalas kebaikan kita, tetapi kerana itulah diri kita. Jaga hati, jaga diri dan terus melangkah. Kadang-kadang kemenangan terbesar adalah apabila kita mampu kekal tenang walaupun pernah dilukai.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
2: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

0: بيده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid.

0: dan keperluannya. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Sesegar Harmoni 94.1 97.7.

0: Astaghfirullahalazim. Benar ke berita ni? Macam kenal ku lagi orang ni eh. Indah ku percaya eh kedai ni kena buat macam mana. Apa rani tak jual.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat daimu ni kerah-kerah tak saja.
0: Ani bah ma. Mesecha. Mua ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan nak orang dah dapat-dapat kena buat cuma tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.
3: Baik, sekarang pukul 8.01 minit pagi. Ya, terus saja saya membacakan ucapan-ucapan tahniah yang dihantarkan di pagi Rabu ini. Terima kasih semuanya ya. Ramai yang menyambut ulang tahunnya hari ini 7 Oktober 2026. Ini dia, dan ramai juga yang hendak merakam ya ucapan-ucapan yang dihantar. Ya, pastikan bersedia. Saya akan terus membacakan ucapan Auda hingga pukul 9 pagi ini nanti. Dan juga rakan-rakan WhatsApp. Ya, terima kasih. Terus menyapa Harmoni FM ya di pagi Rabu ini.